0: Ya pembangunan, awas saya akan cek lagi nanti. Di Desa Nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang.
6: Iya, banyak. Kalau kan gampang aja kenale, yang kenale apa?
5: Hari ini masih langka ya, Mas?
6: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
8: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
9: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alang-alang, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
8: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di

0: mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
1: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama Hayar ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
0: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
3: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya, karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
4: Sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
3: Gengsi, tapi di balik itu ada kepentingan ekonomi masa ini.
4: Betul.
3: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
0: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: tapi
0: Indonesia.
3: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal.
5: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
6: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
7: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan

0: Pemirsa RRI Net, dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ah ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Baik, sudah mendengar di manapun Anda berada ya, dari Pro 3 Jakarta. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita mengantarkan kita di pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami temani Anda dengan tembang pilihan dan selingan-selingan informasi. Rasa.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Pakai Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempatan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, pukul 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar kami mengajak Anda untuk bersama-sama dengan kami mengikuti Halo RRI.

0: Baik mendengar, selamat siang, selamat beraktivitas dan salam sehat ya untuk kita semua. Dan pendengar Halo RRI untuk edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Angel Poimahu. Kebersamaan kita sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, senang sekali ya saya kembali hadir dalam program Halo RRI di siang hari ini ya, Ruang Aspirasi Masyarakat, Suara Anda, Solusi Bersama. Pendengar setia RRI, seperti biasa ya, siang ini Halo RRI kembali membuka ruang bagi Anda semua untuk menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, masukan maupun persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan pendengar, artinya seluruh persoalan masyarakat akan kami tampung, dan juga tentunya mulai dari masalah lingkungan, pelayanan publik, fasilitas umum, lalu lintas, kebersamaan, ya kebersihan, keamanan, hingga persoalan sosial di sekitar kita. Karena seringkali masalah kecil yang kita anggap biasa justru berdampak besar ya jika tidak segera mendapat perhatian. Untuk itu kami mengajak Anda untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang Anda hadapi ya, di atau mungkin Anda punya pengalaman dan juga masalah di sekitar Anda yang Anda lihat. Langsung saja berbagi ya bersama kami di nomor ponsel WhatsApp dan juga line telepon 0823 1176 1145, 0823 1176 1145. Dan pendengar Halo RRI hadir sebagai ruang bersama, dan di sini juga masyarakat bisa berbicara, menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, bahkan apa yang menjadi keresahan sehari-hari. Misalnya kondisi jalan rusak, lampu jalan yang mati, atau parkir-parkir liar nih yang saat ini juga agak meresahkan. Ya, sampah yang tidak terangkut juga sangat-sangat meresahkan ya. Apalagi kalau ada drainase yang tersumbat dan juga pohon yang membahayakan ya di sekitar jalan raya, hingga mungkin pelayanan publik yang dirasa belum maksimal. Dan pendengar, tentu saja kami berharap suara masyarakat ini bisa menjadi perhatian bersama ya, termasuk juga pihak terkait. Dan pendengar, kami informasikan kembali ya, kami membuka line telepon dan juga WhatsApp bagi Anda yang ingin menyampaikan langsung persoalan di lingkungan masing-masing di 0823 1176 1145, 0823 1176 1145.
1: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Ya, pendengar masih bersama Anda di Halo RRI untuk edisi siang hari ini. Dan pendengar, seperti biasa ya, Halo RRI kembali membuka ruang bagi Anda semua untuk menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, masukan, maupun persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Ya, pendengar, kami masih nantikan di line telepon dan WhatsApp Anda di Halo RRI di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145, kami nantikan Anda ya yang ingin berbagi masalah Anda, keluhan, atau juga mungkin yang Anda lihat ya di sekitar Anda, mungkin trotoar jalan yang dipakai sembarangan ya, bukan untuk pejalan kaki, tapi juga ada yang berjualan. Ya, itu juga menjadi masalah ya untuk kita pengguna jalan juga. Mungkin Anda punya pendapat yang sama. Ya, mungkin bisa bergabung bersama kami di 0823-1176-1145. Ya, pendengar, persoalan, seluruh persoalan masyarakat pastinya kami akan tampung.

0: ya mulai dari masalah lingkungan, pelayanan publik, fasilitas umum, mungkin lalu lintas, kebersihan, keamanan, hingga persoalan sosial di sekitar kita ya, yang Anda alami atau mungkin Anda melihat ya. Pasti ya pendengar, karena seringkali masalah kecil yang kita anggap biasa justru berdampak besar ya jika tidak segera mendapat perhatian ya. Pendengar Halo RRI hadir sebagai ruang bersama ya. Di sini masyarakat bisa berbicara, menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, bahkan apa yang menjadi keresahan sehari-hari ya. Misalnya kondisi jalan yang rusak dan lampu jalan yang mati, parkir liar, sampah juga ya, sampah yang tidak terangkut, dan juga yang buang-buang sampah sembarangan nih, yang tidak sadar diri. Ya. Dan pendengar juga mungkin juga sangat resah ya terkait dengan pungli alias pungutan liar di jalan ya, sekitar Amban, Raremi, Suapen, yang mungkin dengan babat rumput di pinggir jalan, lalu berdiri ya di tengah jalan memegang karton, itu juga termasuk pungli ya. Ya mungkin Anda sependapat dengan kami, bisa bersama kami ya di 0823 1176 1145. Dan pendengar tentunya kami menantikan Anda ya, mungkin kami akan menginformasikan kembali ke ruang dengar Anda. Di line telepon kami membuka line telepon dan WhatsApp kami bagi Anda yang ingin menyampaikan langsung ya persoalan di lingkungan masing-masing ya, di 0823 1176 1145. Baik pendengar, kita mulai dengan beberapa laporan masyarakat yang sudah masuk ya ke meja siaran kami di siang hari ini.
1: Halo, selamat siang RRI, dan selamat siang juga penyiar yang berjaga, Kak Angel, selamat siang. Ya, saya Robi, Kak. Saya mau mengajukan keluhan di mana jalanan menuju Raremi, dari Raremi ke SMA Negeri 1, itu banyak sekali lubang-lubang, dan itu semakin hari semakin lebar, Kakak. Jadi, mungkin bisa bantuan untuk disalurkan apresiasi aspirasi ini supaya segera diperbaiki, karena semakin hari semakin besar, dan ketika malam jalannya kan masih belum ada lampu yang terlalu terang, jadi takutnya akan terjadi kecelakaan lalu lintas seperti itu, Kakak. Jadi bisa minta bantuan untuk disampaikan ke pihak-pihak terkait begitu. Terima kasih.
0: Baik Robi, terima kasih sudah bergabung ya bersama kami. Dan pendengar, itu tadi ya keresahan dari Kakak Robi sendiri ya di seputaran Raremi alias 223 di jalan atau rolan SMA 1 ya. Itu jalannya berlubang dan semakin hari semakin banyak. Ya, dan juga kalau malam memang gelap ya, kalau lewat situ juga apalagi sudah agak-agak malam jam 11 atau 12 ya. Mungkin yang pulang kerja di jam-jam segitu, kalau lewat situ juga agak sedikit merinding. Ya karena memang gelap ya di situ ya. Tentunya ya keluhan atau permasalahan, keresahan dari Kakak Robi ini akan kami simpan ya, dan tentunya kami akan berusaha untuk menghubungi narasumber terkait ya. Tentunya akan menjawab, mungkin langsung ada solusinya juga ya. Kami akan berusaha untuk menyambungkan aspirasi atau keresahan pendengar ke narasumber-narasumber terkait, agar bisa mendengarkan dan juga mungkin langsung bisa memberi penjelasan dan juga jawaban, agar kita tidak bertanya-tanya lagi, ini kapan diperbaiki, ini kapan diperbaiki, ini kapan lampu jalannya dipasang, ya kan. Ya, dan pendengar lainnya yang ingin bergabung bersama kami, kami masih nantikan di 0823 1176 1145, 0823 1176 1145. Dan pendengar yang sudah masuk, langsung saja kami bacakan ya. Selamat siang RRI Manokwari, saya Ramli ya di seputaran Wosi. Saya ingin mengeluhkan parkir liar di beberapa titik pertokoan ya, jalan jadi sempit dan sering menyebabkan kemacetan, dan juga tarif parkir ini tidak punya tiket atau karcis. Baik, terima kasih ya untuk Kakak Ramli. Terkait dengan parkir-parkir liar di beberapa titik pertokoan juga ya, sampai di parkir di pinggir-pinggir jalan ya, menyebabkan jalannya sempit, apalagi di jalan raya ya, seperti Sanggeng, di Wosi juga, itu memang mengganggu pengguna jalan dan juga tentunya sering menyebabkan kemacetan ya. Dan untuk tarif di titik-titik keramaian ya, di pasar, di pertokoan-pertokoan juga ya, itu juga mungkin sangat meresahkan ya. Terkait dengan karcisnya, mungkin nanti kita juga akan berusaha ya, kita akan simpan keluhan dari Kakak Ramli ini, dan kami akan berusaha atau kami akan menyampaikan ke dinas terkait atau juga narasumber-narasumber terkait ya, agar kita juga bisa menerima atau mendapatkan penjelasan dari keresahan-keresahan kita ya, di setiap hari yang kita hadapi ya. Ini kita juga berpikir ini harus melapor kemana nih. Ya, langsung saja ya, mungkin terkait dengan keresahan atau keluhan dari Kakak Robi dan juga Kakak Ramli ini, mungkin pendengar lainnya juga ada punya masalah atau mungkin pendapat Anda ya terkait dengan kita punya Kota Manokwari ini harus seperti apa ya, dan mungkin ini ada masalah ini, masalah itu, kita harus lapor kemana nih. Ya, mungkin langsung saja ya di 0823 1176 1145, 0823 1176 1145. Baik pendengar, kami juga akan membacakan lagi ya yang sudah bergabung di siang hari ini di Halo RRI. Ya, selamat siang RRI Manokwari, selamat siang kakak penyiar. Saya ingin informasikan ada pohon besar di lingkungan kami yang rantingnya sudah dekat kabel listrik. Ya, di area Wosi ya, Wosi Dalam, Nusantara 2. Baik, terima kasih. Dan kami khawatir saat hujan atau angin bisa membahayakan. Kami sudah menghubungi ya PLN, tapi belum ada yang datang untuk menebang ranting-ranting ini. Baik, terima kasih RRI Manokwari. Ya, terima kasih ya untuk kakak di Nusantara 3 ya, sudah bergabung bersama kami. Ya, mungkin nanti kami juga akan menyimpan laporan Anda ini ya, dan kami juga akan menghubungi dinas terkait agar segera mengatasi ya. Takutnya ya, jelas ya, takutnya hujan atau angin bisa membahayakannya, apalagi sudah terkena kabel ya. Kabel listrik juga sangat membahayakan ya. Dan terima kasih ya kakak sudah bergabung bersama kami. Ini juga penting ya untuk segera mendapat perhatian, apalagi menyangkut keselamatan warga. Baik, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung.

kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersetia bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari 94.3 MHz dan juga melalui RRI Digital. Di siang hari ini ya, kami masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Ya, pendengar, kami masih membuka ruang ya untuk berbagai persoalan masyarakat di siang hari ini, tentunya di line telepon atau

pengangguran di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Baik, terima kasih masukannya dari Kakak Jetro Wabia di Brawijaya. Setuju sekali ya dengan pendapat Kakak ini ya. Dan terima kasih Kakak sudah bergabung di Halo RRI di siang hari ini. Nanti kami akan berusaha ya menghubungi narasumber terkait juga ya dengan masukan atau saran dari Kakak ini yang sangat-sangat bagus di siang hari ini di Halo RRI. Baik, terima kasih mungkin pendengar atau masyarakat lainnya yang mungkin punya ya mungkin setuju ya dengan Kakak Jetro Wabia ini, dan saya juga setuju ya untuk terkait dengan tukang parkir di pasar maupun di supermarket ya. Harus memang menyiapkan retribusi pajak dan juga kostum tukang parkir ya. Ya, terima kasih dan pendengar lainnya yang bergabung bersama kami 0823 1176 1145, 0823 1176 1145. Selamat siang RRI Manokwari. Saya ingin menginformasikan saja di seputaran WOSI masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan terlihat kotor. Ya, setuju ya. Untuk masyarakat tolong ya sadar diri. Ya ini agak kasar ya, tapi memang harus kita memulai dari diri kita sendiri.

0823 1176 1145, 0823 1176 1145. Ya pendengar, program Halo Pro 1, Halo Manokwari, ya Halo RRI di siang hari ini, Ruang Aspirasi Masyarakat, suara Anda, solusi bersama. Ya pendengar setia, seperti biasa ya, Halo RRI kembali membuka ruang bagi pendengar atau juga masyarakat Kota Manokwari, tentunya semua ya, untuk menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, masukan maupun persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya, itu artinya seluruh persoalan masyarakat kami tampung, mulai dari masalah lingkungan, pelayanan publik, fasilitas umum lalu lintas, kebersihan, keamanan hingga persoalan sosial di sekitar Anda, karena seringkali masalah kecil yang kita anggap biasa justru berdampak besar ya, jika tidak segera mendapat perhatian. Ya pendengar, Halo RRI hadir ya sebagai ruang bersama, dan di sini juga masyarakat bisa berbicara, menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, bahkan apa yang menjadi keresahan sehari-hari ya. Misalnya seperti tadi yang sudah disampaikan Kakak Robi, ya Kakak Ramli dan juga pendengar yang masuk tadi ya, terkait dengan pohon ya, pohon besar yang rantingnya sudah mengenai kabel di Wesi Nusantara sana juga, dan juga di Kakak Jatra Wabia juga ya, di seputaran Brawijaya juga. Mungkin pendengar juga masih punya keluhan lain atau juga mungkin masalah yang sama yang dihadapi ya, langsung saja bergabung bersama kami di 0823 1176 1145, 0823 1176 1145, ya kami masih nantikan Anda. Ya pendengar, persoalan seperti masyarakat yang sudah bergabung ya bersama kami terkait dengan jalan yang berlubang di sekitaran turunan-turunan SMA 1 situ, dan juga jalan yang gelap ya, karena kalau malam belum ada lampu jalan juga, dan tentunya parkir-parkir liar ya, pengguna roda 4 ini ya, yang juga agak meresahkan ya, parkir liar di bahu-bahu jalan juga menyebabkan macet, dan juga itu tadi ya, pohon besar yang sudah rantingnya sudah mendekati kabel juga cukup meresahkan bagi warga ya. Itu juga tentunya keselamatan warga juga harus dijamin. Dan ya terkait dengan Kakak Jetro Wabia yang sudah menyampaikan solusi untuk dispenda ya, supaya tertibkan tukang parkir di pasar, bahkan di supermarket, dan juga menyiapkan retribusi pajak, dan tentunya agar tertib juga dispenda, siapkan kostum tukang parkir dan harus didaftarkan sebagai non ASN ya, biar mereka juga digaji, dan cara ini juga mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Manokwari. Ya setuju sekali ya. Ya dan pendengar lainnya yang ingin bersama kami di 0823 1176 1145, ya pendengar, persoalan-persoalan seperti ini juga memang membutuhkan perhatian semua pihak ya, tidak hanya pemerintah tetapi juga kesadaran masyarakat untuk bersama-sama ya kita menjaga kota kita Manokwari. Ya kami masih nantikan Anda ya yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, mungkin menyampaikan masalah, solusi, dan juga pendapat, saran ya terkait dengan keluhan apa sih yang Anda hadapi atau mungkin Anda lihat ya di sekitar Anda, atau mungkin ada tetangga atau keluarga yang menyampaikan solusi, aduh ini bagaimana ya, kita harus lapor kemana, dan mungkin Anda juga sempat mendengarkan. Ya langsung saja ya bersama kami di Halo RRI 0823 1176 1145, dan pendengar tentunya keluhan Anda atau mungkin masukan atau pendapat Anda di Halo RRI, kalau hari ini ya kita tidak sempat atau kita tidak bisa menghubungi narasumber terkait ya, atau ya karena memang mungkin mereka lagi ada kesibukan, tentunya di kami akan simpan ya, kami akan tampung

keluhan-keluhan Anda yang sudah bergabung di Halo RRI, dan mungkin akan terjawab ya di hari Rabu atau hari Jumat ya. Dan mendengar keluhan-keluhan Anda tidak hilang. Ya, kalau hari ini kita tidak mendapatkan jawaban dari narasumber-narasumber terkait dengan masalah Anda, tentunya kami akan terus menghubungi ya narasumber terkait agar bisa menjawab keluhan atau masalah Anda.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Uno. Kulit hitam, rambut keriting, makan pinang, mulut merah, terada yang lawan.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari 94.3 MHz dan juga di RRI Digital di siang hari ini, dan pendengar di melalui live Facebook kami dia di RRI Pro 1 Manokwari. Dan pendengar, kami masih menemani Anda di Halo RRI. Untuk Anda yang masih ingin berbagi ya keluhan atau juga masalah yang Anda hadapi, kami masih nantikan di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145. Sudah ada yang bergabung, langsung saja kami bacakan ya. Selamat siang Mbak penyiar, sehat selalu dan makasih. Saya punya satu usulan lagi ya, terkait dengan jalan lintas provinsi Papua Barat, jalur Wosi sampai di Arfai. Mohon agar pemerintah provinsi bisa mengadakan pelebaran jalan agar mengurangi atau mengatasi kemacetan yang sangat membuat tidak nyamannya kita para pengendara roda 2 bahkan roda 4. Dengan adanya pelebaran jalan ini juga bisa mengatasi angka laka lantas di Manokwari. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Jetro Wabiah di seputaran Brawijaya ya, sudah kembali bergabung bersama kami dengan usulan ya terkait dengan jalan lintas provinsi Papua Barat, jalur Wosi sampai Arfai. Memang ini juga kalau apalagi setiap pagi ya aktivitas dan juga di sore hari tentunya ini sangat macet. Baik, terima kasih Kakak Jetro sudah bergabung bersama kami, dan satu lagi yang sudah bergabung bersama kami ya. Selamat siang Kakak penyiar. Ini dengan Fanny di Amban Mulyono. Saya mau memberikan pengaduan atau keluhan ke pihak PLN soal kenapa sering mati lampu akhir-akhir ini tanpa ada pemberitahuan, karena berimbas ke alat elektronik yang sering kita pakai di rumah. Baik, terima kasih Kakak Fanny ya di Amban Mulyono. Mungkin pendengar juga ada keluhan yang sama ya terkait dengan seringnya mati lampu akhir-akhir ini tanpa ada pemberitahuan. Ya, tentunya memang benar ya, karena berimbas ke alat-alat elektronik. Ya, ini bagaimana nih ya jawaban atau solusi ya dari pihak terkait ya, tentunya PLN. Dan pendengar juga terima kasih yang sudah bergabung, dan kalau kita ya kami juga informasikan ya bahwa setiap keluhan yang sudah masuk atau yang bergabung bersama kami di Halo RRI tentunya akan kami tampung dan tindak lanjuti. Dan apabila narasumber terkait belum sempat kami hubungi atau belum dapat bergabung ya pada hari ini, maka tentunya kami upayakan kembali untuk dihadirkan pada program Halo RRI berikutnya di hari Rabu atau Jumat sesuai dengan bidang permasalahan yang disampaikan masyarakat. Ya pendengar, karena kami setiap suara masyarakat penting ya untuk didengar, dan setiap persoalan layak mendapatkan penjelasan maupun solusi dari pihak yang berkompeten. Baik, terima kasih, kita sudah berada di penghujung ya Halo RRI siang hari ini. Dan pendengar, terima kasih ya kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi menyampaikan keluhan, aspirasi dan masukan ya, dan juga berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing. Baik, pendengar, kami menginformasikan kembali bahwa setiap keluhan yang sudah masuk dan bergabung bersama kami di Halo RRI di siang hari ini ya, terkait dengan jalan berlubang atau jalan yang gelap di malam hari, dan juga yang buang sampah ya, belum sadar nih buang sampah masih sembarangan, atau juga sampah yang belum diangkut juga ya, yang pendengar sudah bersama kami, dan juga terkait dengan seringnya mati lampu dan parkir-parkir juga ya, tarif parkir, retribusi pajak di seputaran pasar-pasar dan juga di supermarket-supermarket, dan juga pohon besar yang rantingnya sudah mendekati kabel listrik juga. Terima kasih ya. Tentunya ya kami sudah simpan atau kami sudah tampung, dan pastinya persoalan atau keluhan solusi Anda juga kami akan tindak lanjuti. ya apabila ada narasumber terkait belum sempat kami hubungi atau belum dapat bergabung ya pada hari ini, maka kami akan upayakan kembali untuk dihadirkan pada program Halo RRI berikutnya di setiap hari Rabu atau Jumat, dan tentunya sesuai dengan bidang permasalahan yang disampaikan. Baik, pendengar, terus bersama Halo RRI, Ruang Aspirasi Masyarakat, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, saya Angel memang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Halo RRI siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

0: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lies, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda di siang hari ini. Tetap semangat ya, apapun aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan pendengar, kita juga akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur yang akan kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak

Teknik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas

striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kuat.

Marco van Basten, legenda Belanda dengan sentuhan elegan yang menjadikan sepak bola bukan sekedar permainan, tetapi juga sebuah karya seni. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana, Den?
3: Yuk. Kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini
8: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pendengar setiap program Masato dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: Asia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona
2: sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola, kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Yo Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
1: Satu tim yang berani,
2: que jogou com a bola o tempo todo,
1: main dengan bola di kaki,
2: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
1: dão 19 kali kita tembak,
2: 4 apenas 7 no nosso gol.
1: Dão mereka 7 baru.
2: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
1: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
2: É claro que a gente...
0: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
3: Criamos muito e não fomos efetivos.
1: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
3: Isso acabou vindo a derrota.
1: Ah, itu jadi kekalahan kita.
3: Não tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
1: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan.
0: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena jadi
2: sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Toruan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Toruan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar setiap program Masa Tadi dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta, pukul 13:27 waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani suasana siang Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Tanya. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya

pertandingan Belanda saat diperkuat gulit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah pukul 14 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menghiasi suasana aktivitas siang jelang sore hari Anda. Selamat berpajang untuk Anda di hari ini.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

Swingers dari manapun Anda berada, pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan ke ruang dengar Anda, Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, pukul 15. Nanti kita akan bergabung dengan Rara Pro 1 Sorong untuk mengikuti Dinamika 15. Kita celang Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda.

0: Ebi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penataan kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat yang saat ini masih

0: kerja di wilayahnya. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar pada Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan ESDM Papua Barat Daya, Suroso, mengatakan hingga saat ini pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah melindungi sebanyak 77.500 pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja formal maupun informal yang rentan di Papua Barat Daya.
1: Lalu selama ini berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat pekerja rentan dan juga pekerja sosial keagamaan. Selama ini pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sudah membayarkan kepada 77.500. Ya, di dalamnya itu ada pekerja rentan, tentu yang terdiri dari para pedagang tradisional, para tukang ojek, para nelayan, petani, dan sejumlah pekerja rentan lainnya. Tetapi juga kepada pekerja sosial keagamaan seperti imam masjid, pengurus masjid, pendeta, pengurus gereja, dan juga agama pendeta Hindu. Juga hal ini sudah kami lakukan sejak tahun 2023.
0: Selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Suroso juga mengajak seluruh pemberi kerja, pengusaha, dan pekerja mandiri untuk aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tertib. Menurut Suroso, program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat pekerja saat menjalankan aktivitas kerja sehari-hari. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Didukung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bupati Raja Ampat luncurkan program perlindungan sosial bagi lansia Orinsu. Laporan Padli Ramdan.
3: Bupati Raja Ampat, Urideko Iriano Burda meluncurkan program perlindungan sosial bagi warga lanjut usia lansia yang diberi nama Orisun. Peluncuran program dilakukan bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Raja Ampat ini mendapat dukungan dari Kementerian PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bupati Urideko mengatakan, Orisun adalah bahasa daerah yang artinya matahari akan terbenam, menjadi simbol kepedulian bagi mereka-mereka yang memasuki usia lanjut atau di atas 65 tahun. Program Orisun ini bersumber dari dana otonomi khusus Otsus. Menurut Bupati, para lansia adalah mereka yang dahulunya telah bekerja untuk menghidupi keluarga dan mereka yang saat masih produktif memiliki kontribusi besar bagi daerah. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi lansia sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian sehingga mereka bisa melanjutkan hidup yang lebih bermartabat. Pemerintah berharap penghargaan dalam bentuk program Orisun ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga lansia.
4: Kita perlu kasih penghargaan bagi kita punya senior-senior yang telah mendahului kita di hari tua, sehingga kita membuat ini karena mereka sudah memberi sumbangsi pikiran tenaga kerja sejak mereka muda kepada kami di Raja Ampat, sehingga kita perlu penghargaan bagi mereka dan kami sangat mengharapkan penghargaan-penghargaan ini bisa bermanfaat di akhir usia mereka.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN, Bapenas, Maliki menilai program Orisun merupakan kebijakan yang sangat baik dan dibutuhkan warga khususnya para lansia. Saat ini secara nasional jumlah warga lanjut usia atau 60 tahun ke atas sebanyak 10%. Maliki menilai kebijakan yang ada di Raja Ampat bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain untuk mempersiapkan warga lansia agar tetap sehat dan produktif. Pihaknya berharap program Orisun bisa terus bertransformasi tidak hanya sebagai bantuan langsung tunai, tetapi bisa ditujukan dalam mempersiapkan warga yang akan berusia lanjut untuk nantinya bisa terus berkontribusi di sektor ekonomi, sosial, dan budaya di daerah.
5: Sementara nanti tahun 2045, pada saat kita mudah-mudahan menjadi negara maju, pada saat itu kita akan menjadi negara tua. atau dalam bahasa Inggris istilahnya agent population. Jadi apa yang sedang dikerjakan dan akan dimulai oleh Kabupaten Raja Ampat ini mudah-mudahan akan menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di dalam mempersiapkan penduduk kabupaten yang nanti istilahnya menjadi senior tetapi sehat, produktif, dan bermartabat.
3: Alokasi dana yang sudah disiapkan pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk program Orisun ini sebesar 3 miliar rupiah yang nantinya akan dialokasikan kepada sebanyak 1.444 warga lansia. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Potensi besar kepiting Bintuni tingkatkan kesejahteraan nelayan lokal. Laporan Dina Rianti dari SP Teluk Bintuni.
6: Kawasan hutan mangrove di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat menyimpan potensi perikanan yang sangat besar. Perairan mangrove di wilayah ini menjadi habitat berbagai biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting. Salah satu komoditas unggulan yang kini semakin dikenal adalah kepiting Bintuni. Kepiting ini memiliki cita rasa khas yang berbeda dibandingkan daerah lain dengan daging yang lebih padat dan rasa yang lebih manis. Salah satu warga Bintuni, Fitriani, mengatakan kepiting lokal tidak membutuhkan banyak bumbu untuk diolah. Menurutnya cukup dimasak sederhana, rasanya sudah sangat lezat.
7: Kepiting Bintuni itu rasanya enak, dagingnya padat, manis, baru dia lebih teksturnya itu beda. Karena dulu kan pernah makan di Jawa, cuma rasanya kurang fit. Apalagi di sini harganya lebih murah. Kadang biasanya anak-anak yang lebih suka.
8: Tapi ini jadi hidangan keluarga favorit.
7: Iya,
8: ya?
7: Sangat favorit.
8: Biasanya dimasak apa?
7: Paling biasanya masak di kuah kuning, kalau nggak di asam manis. Itu aja sih, nggak ribet-ribet.
6: Sebagian besar masyarakat di Bintuni menggantungkan hidup dari hasil laut. Di kampung Banjar Ausoy, distrik Manimeri, ratusan warga bekerja sebagai nelayan yang setiap hari mencari ikan dan kepiting. Nelayan sekaligus pengepul kepiting Tono mengaku mampu mengirim lebih dari 1 ton kepiting setiap 3 hari ke berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, hingga Manado. Kepiting Bintuni juga telah menembus pasar ekspor.
9: Penghasilan kalau rutin dalam 1 bulan itu per 3 hari kita kirim, itu bisa mencapai 37 juta koton. Kalau nelayan kebanyakan dari masyarakat kampung Banjar Ausoy, bagian ada yang kami datangkan dari luar karena biar untuk ilmu supaya bisa mereka berpadu. Ada sebagian yang sudah bisa lincah untuk kasih ajaran ilmu yang dari luar di masyarakat kampung sini.
6: Sementara itu, Kepala Kampung Banjar Ausoy Sudirman menyampaikan bahwa lebih dari 100 nelayan di kampung tersebut bergantung pada hasil tangkapan kepiting. Pemerintah kampung pun memberikan dukungan melalui berbagai fasilitas seperti tambatan perahu, jaring, dan juga mesin tempel.
10: Kami juga dari pemerintah kampung juga selalu melihat dan memperhatikan nelayan-nelayan kampung Banjar Ausoy khususnya, ya mungkin apa yang perlu kita bantu di para nelayan. Satu, tambatan perahunya, dua, yang mungkin jaring kan, langkat, kita pernah kasih maupun pernah kita kasih mesin tempel.
6: Diharapkan dukungan ini dapat meningkatkan semangat para nelayan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui komoditas unggulan kepiting Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong menilai kebijakan terbaru Kementerian Kesehatan terkait program Dokter Internship merupakan langkah positif dalam memperbaiki sistem pelayanan dan perlindungan bagi dokter muda.
11: Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong menilai kebijakan terbaru Kementerian Kesehatan terkait program Dokter Internship merupakan langkah positif dalam memperbaiki sistem pelayanan dan perlindungan bagi dokter muda. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong, Dr. Felix Duit, menjelaskan bahwa organisasi profesi tetap harus mengambil peran dalam mengawal berbagai persoalan dihadapi dokter. Meskipun setelah terbitan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, peran organisasi profesi menjadi lebih terbatas dan banyak kewenangan beralih ke Kementerian Kesehatan. Dr. Felix menjelaskan, perubahan kebijakan dokter internship yang mulai berlaku pada 7 Mei 2026 membawa sejumlah poin penting yang dinilai lebih berpihak kepada peserta program. Salah satu perubahan utama adalah pembatasan jam kerja dokter internship. Jika sebelumnya belum diatur secara jelas, kini jam kerja dibatasi maksimal 40 jam per minggu. Selain pembatasan jam kerja, pemerintah juga menambah hak cuti bagi dokter internship. Jika sebelumnya hanya 4 hari, kini menjadi 10 hari tanpa dihitung sebagai hutang hari kerja. Idi Sorong juga menyoroti pentingnya penguatan remunerisasi atau bantuan biaya hidup bagi dokter internship. Menurutnya, besaran bantuan Kementerian Kesehatan sebesar 3 juta hingga 6,5 juta per bulan masih belum cukup, terutama bagi dokter yang bertugas di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. Ia menegaskan bahwa dokter internship tidak boleh dijadikan pengganti dokter organik atau dokter tetap di rumah sakit maupun puskesmas.
12: dalam rangka perbaikan sistem begitu ya, sistem ini program dokter intensif ini kan begitu. Nah, jadi sebenarnya itu harus dievaluasi sebenarnya, dievaluasi secara reguler begitu. Jangan misalnya ada masalah, ada kasus begitu baru menjadi perhatian begitu. Sebenarnya kan ini harus dievaluasi begitu secara reguler, sehingga itu akan dalam rangka perbaikan sistem begitu. Bukan nanti jadi ada masalah baru kita mulai memberikan perhatian terus ada perubahan dan perbaikan sistem begitu.
11: Ini seorang berharap kebijakan ini tidak berhenti pada perubahan regulasi semata, namun terus dievaluasi secara berkala agar implementasinya benar-benar berjalan baik di lapangan. Dari Sorong, Papua Barat, Daerah Indi Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya melakukan jemput bola pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dipusatkan di gereja GKPMI Jemaat Kasih Abadi Kota Sorong.
0: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya melakukan jemput bola pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui kegiatan pengobatan massal dan edukasi kesehatan di gereja GKPMI Jemaat Kasih Abadi, Jalan Malibela, Kilometer 12, Kota Sorong pada Minggu 10 Mei 2026. Ketua TPPKK Papua Barat Daya, Orpa Susana Kambu, mengatakan kegiatan tersebut menyasar ratusan warga dengan berbagai layanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan penyakit tidak menular, pengobatan massal, hingga pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
13: Iya, ke depan kegiatan ini tidak dilakukan hari ini, tidak secara sederhana saja, tapi kegiatan ini akan terus kami tingkatkan, dan di lain hari nanti diharapkan semua masyarakat yang ada boleh mengambil bagian dalam pelayanan kesehatan. Mereka tidak pergi jauh-jauh, tapi pasti yang ada di sekitar mereka datang, dan diharapkan ibu-ibu hamil, anak bumi, apa ibu menyusui, mereka terus memberikan pelayanan yang telah bisa diberikan oleh klien kami atau perawat ini untuk anak-anak. Ya, target kami sekitar lebih dari 200-300 lah pasti.
0: Menurut Orpa, perhatian terhadap kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi salah satu fokus utama TPPKK Papua Barat Daya dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan keluarga di daerah ini. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia, Sorong.

0: Perusahaan Gas Genting Oil PTI LTD membayar ganti rugi lahan adat kepada masyarakat 4 marga di Distrik Sumuri. Sebanyak 10 miliar dibayarkan kepada masyarakat yang dimediasi pemerintah kabupaten. Laporan Dina Rianti.
1: Perusahaan Gas Genting Oil Kasuri PTI LTD menyerahkan kompensasi pemanfaatan lahan adat kepada 4 marga yang ada di Distrik Sumuri pada Rabu 29 April 2026. Dari marga yang menerima kompensasi tersebut yakni Marga Fosa, Sodeva, Masipa, dan Mayera. Adapun jumlah besaran kompensasi yang diberikan yakni Marga Fosa sebesar 6,7 miliar rupiah, Sodeva sebesar 2,3 miliar rupiah, Marga Masipa sebanyak 965 juta, dan Marga Mayera sebanyak 965 juta. Semua ini diberikan berupa uang cash yang disalurkan ke rekening bank masing-masing. Ketua MRP Papua Barat Judson Waprak mengapresiasi adanya penyerahan kompensasi yang diminasi oleh tim Satgas dari pemerintah daerah. Menurutnya, ini adalah langkah yang baik dari pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengawal kepentingan

0: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manubi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen akan menghormati dan melindungi hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang 1945. Investasi Genting Oil Kasuri merupakan bagian dari proyek strategis yang memberikan dampak besar bagi daerah, baik dalam peningkatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, maupun pertumbuhan usaha masyarakat.
1: Perlu saya tegaskan bahwa seluruh proses ini dilaksanakan secara transparan dan adil. Tidak boleh ada hak masyarakat yang mengabaikan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan pesan yang tegas kepada seluruh penerima kompensasi. Gunakanlah dana ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini bukan sekedar uang, tetapi kesempatan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Misalnya, bisa digunakan untuk membangun rumah, juga bisa juga untuk pendidikan anak, maupun bisa melakukan usaha produktif lainnya.
0: Kompensasi ini diberikan untuk penyelesaian pembebasan lahan pelebaran akses jalan dengan penambahan lebar berkisar 3 hingga 5 meter, di mana panjang jalan sekitar 11 km dari lokasi sumur asap 3 ke fasilitas produksi, gas catering stasiun asap beserta sarana penunjang lainnya. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Tanpa suara, motor Honda Beat milik pegawai RRI Sorong raib digasak maling. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Dua motor Honda Beat hilang tanpa jejak. Kejadian ini diperkirakan sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur di kosan milik Aris Prawito di Jalan Dorowati, Kelasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kepada RRI, Aris Prawito membeberkan kronologis kejadian bahwa pada kasus curat atau pencurian dengan pemberatan ini terdapat dua kendaraan motor Beat yang hilang secara bersama. Salah satu motor yang hilang di dalam pekarangan kosan adalah milik pegawai RRI Sorong, Rio Ramadan.
4: Kita nggak tahu juga kalau ada mau kecurian itu. Kita tahunya itu rumah depan situ, itu yang dikecurian duluan. Kita kesana, ya namanya ada begitu kan, kita berkumpul kesana ya. Motornya katanya hilang, pagarnya sana dijungkir. Kita nggak sadar kalau kita punya juga, ya ada dijungkir juga. Setelah pulang dari sana kita kesini, ada jejak kaki di situ yang kakinya tanpa sendal. Kan selama ini kan nggak pernah ya, namanya orang kos kan nggak pernah keluar tanpa sendal gitu. Itu ada jejak kaki besar-besar begitu. Kita curiganya di situ. Wah, ini jangan-jangan di sini juga. Saya ngeliat cek ke pagar situ, nggak taunya kunci saya juga sudah tidak ada. Kemungkinan itu biasa kalau ini kan kita gantung juga begitu. Kalau kita langsung cek ke kos-kosan sana, nggak taunya motornya itu nggak ada satu. Langsung saya kasih bangun dari yang punya ini kos-kosan. Ternyata dia keluar. Dia kaget juga karena motornya tidak ada. Kurang tahu kalau kejadiannya itu mungkin pergerakan tubuh apa. Itu saya rasa kalau satu orang saja susah apa. Kayaknya itu kan dikunci setir jelasnya ya, itu kayaknya dua orang, satunya mungkin diangkat kah atau bagaimana, karena jejaknya itu cuma di bagian, iya kayak orang angkat berat, injit begitu. Itu otomatis kan orang angkat berat ya, kayaknya mungkin yang satu ngangkat setirnya, satu megang belakang, kayaknya begitu. Mungkin dia buka setirnya mungkin di luar pagar sini, tempat yang mungkin yang apa sudah sepi begitu ya, mungkin kamu ditarik setirnya. Mungkin kalau di sini kan terlalu berisik, takut yang bangun. Saya rasa
3: sementara itu Rio selaku pemilik motor merasa kehilangan karena motor tersebut merupakan kendaraan yang digunakan bersama istrinya Eka saat berangkat kerja, yang radiusnya antara tempat kosan dengan kantor jaraknya lumayan jauh. Di hari yang sama, Rio juga sudah membuat laporan polisi untuk segera ditindaklanjuti. Rio berharap agar pihak kepolisian segera bertindak, sebab bukan hanya dirinya yang menjadi korban curat, namun ada beberapa aduan masyarakat tentang motor yang hilang di wilayah Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: BLUD KKP Raja Ampat membuka galeri konservasi Bin Soren yang menjadi pusat kerajinan di Kabupaten Bahari. Laporan Padli Ramdan.
5: UPTD Badan Layanan Umum Daerah BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat membuka galeri konservasi Bin Soren, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman di Distrik Kota Waisai Raja Ampat. Peresmian galeri ini dilakukan oleh Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam bersama Wakil Bupati Mansyur Syahdan serta disaksikan oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Yakob Karet. Nama Bin Soren diambil dari bahasa daerah Biak yang berarti perempuan laut. Galeri yang menjadi pusat aneka kerajinan ini berada di kawasan utama pusat kota Waisai. Kepala UPTD BLUD KKP Raja Ampat Hasan Makassar mengatakan bahwa pembukaan galeri ini menjadi bagian dari upaya untuk mempromosikan aneka kerajinan khas Raja Ampat, terutama yang dibuat oleh para mama-mama Papua di kampung. Galeri Bin Soren akan menjadi etalase bagi produk-produk lokal Kabupaten Bahari. Hasan menerangkan galeri konservasi akan menang

0: menampung, mengelola, dan menjual produk-produk Mama Papua sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal. Pemerintah daerah berharap Galeri Konservasi Binsoren kedepannya bisa berkembang pesat sehingga Raja Ampat mampu seperti Bali yang mempunyai pusat kerajinan Krishna yang megah.
1: Galeri ini dimaksudkan adalah untuk bagaimana produk lokal dari mama-mama yang ada di kampung itu bisa pelan-pelan kita tampung dan kemudian kita kelola untuk bisa dijual sehingga bisa mendapatkan pendapatan bermama. Mudah-mudahan momentum galeri ini menurut beberapa diskusi dengan Bupati bahwa suatu saat Raja Ampat punya Krishna seperti Bali. Amin, amin, amin, amin.
0: Sementara itu, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Karet mengatakan bahwa pemilihan nama Galeri Binsoren memiliki semangat pemberdayaan perempuan dan kepedulian pada ekosistem bahari. Pemerintah daerah sangat berharap bahwa galeri konservasi ini bisa memberikan manfaat yang besar terutama bagi mama-mama Papua.
2: Bin itu perempuan, Soren itu laut ataupun laut yang dalam, laut yang biru, bergelombang, tetapi selalu memberikan kesejukan, memberikan kehidupan kepada masyarakat di sekitarnya yang menikmati, karena sesungguhnya kehidupan itu karena di pesisir, maka kehidupannya semua ada di laut.
0: Galeri Konservasi Binsoren berisi sejumlah kerajinan tangan seperti mahkota kepala burung, kalung, tas, topi, baju, dan aneka souvenir lainnya. Selain itu, tersedia juga Virgin Coconut Oil atau VCO dengan berbagai ukuran yang merupakan salah satu khas produk Kabupaten Bahari. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sorong Selatan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Berikut laporan Rido Nukuhali.
4: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan pencenangan Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-54 di Distrik Seremuk. PJ Sekretaris Daerah Sorong Selatan Agustinus Wamahma mengatakan, TPPKK Sorong Selatan telah menjalankan tugas dengan baik sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, di momen HKG ke-54, PKK diharapkan memperkuat semangat pengabdian dan kebersamaan guna membangun keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Agustinus menyampaikan di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, peran keluarga sebagai pondasi utama membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah penting. Dari lingkungan keluarga bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang berakhlak, cerdas, sehat, dan memiliki kepedulian sosial.
5: Selama 54 tahun perjalanan pendakar, kita melihat bahwa gerakan ini telah menjadi mitra strategis pemerintah.

0: 3 pimpinan Tapak Jabatan Muda.
1: Sementara itu, Ketua TP PKK Sorong Selatan, Orpa Bodori, mengungkapkan PKK akan terus berinovasi demi kemajuan masyarakat. PKK juga menjadi motor penggerak perubahan sosial yang dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terkecil di masyarakat.
2: Saya juga mengajak seluruh kader PKK, mulai dari tingkat kabupaten, distrik, hingga kampung, agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Jadikan PKK sebagai organisasi yang aktif, responsif, dan mampu bersinergi dengan pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sorong Selatan.
1: Menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, perlu meningkatkan persatuan dan kolaborasi agar program kerja yang dilaksanakan PKK dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sorong Selatan. Sehubungan dengan itu, melalui pencanangan HKG ke-54, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan, meningkatkan kapasitas kader, serta menumbuhkan semangat pelayanan kepada masyarakat. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Andi Malata Madiawe kembali terpilih sebagai Ketua Himas periode 2026-2031. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Himpunan Masyarakat Sinjai atau Himas Kota Sorong menyelenggarakan pemilihan Ketua Himas yang diselingi dengan arisan bulanan bertempat di kediaman Herman Tahang di Jalan Kanal Victory, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pada pemilihan tersebut, Haji Andi Malata Madiawe kembali diberi kepercayaan oleh masyarakat Sinjai yang ada di wilayah Kota Sorong untuk memegang tongkat kepemimpinan sebagai Ketua Himas periode 2026-2031. Haji Muhammad Yahya Pawenei selaku penasehat Himas Kota Sorong dan Papua Barat Daya mengatakan bahwa pemilihan ini adalah pengukuhan karena tidak ada calon lain yang bersedia menggantikan sebagai ketua yang baru.
5: Pengukuhan saja istilahnya karena tidak ada calon yang lain yang bersedia. Kemudian ketua yang kita anggap dia bisa mampu, ya, dari warga menganggapnya mampu sehingga beliau tetap kita pilih bersama atas mufakat bersama. Ya, jelas ada perkembangan, ada kurniaan terutama tentang masalah pemukiman mereka. Ya, kita mau tugasnya kita hanya memberikan saran-saran, memberikan petunjuk-petunjuk.
4: Sementara itu, Andi Malata menanggapi atas terpilihnya kembali sebagai Ketua Himas merasa dirinya jika semua ini adalah kemauan masyarakat dan mau tidak mau harus siap menerima putusan yang telah disepakati bersama.
6: Alhamdulillah sempat terpilih kembali secara aklamasi. Istilahnya orang Bugis itu sudah dipulung. Apapun yang terjadi ya kita jalani saja dengan kesepakatan warga semua. Saya terpilih kembali sebenarnya ada rasa beban kembali mengayomi warga-warga Sinjai khususnya untuk 5 tahun ke depannya dengan ketentuan mungkin harus membuat satu target atau visi misi ke depannya jauh lebih bagus apa yang kita lalui selama 5 tahun yang lalu.
4: Dirinya menyebutkan jika prinsip sebagai orang Bugis tetap mengacu dan berpegang teguh pada peradaban yakni Sipaka Tau, Sipaka Lebi, dan Sipaka Raja yang digunakan sebagai simbol mempersatukan warga Himas dan dihimbau kepada warga Sinjai yang belum masuk kerukunan segera melaporkan diri untuk didata. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengurus ICMI Orwil Papua Barat Daya menggelar rapat persiapan pelaksanaan orientasi kepengurusan setelah dilakukan pergantian ketua. Selengkapnya dilaporkan Ambar.
7: Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Orwil Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan orientasi kepengurusan pasca pergantian ketua sebelumnya Rahman yang kini dipimpin oleh Lim Abdul Hosim. Orientasi kepengurusan ini penting dilakukan guna memastikan seluruh perangkat organisasi ICMI berjalan baik. Ketua ICMI Orwil Papua Barat Daya Lim Abdul Hosim melalui Sekretaris ICMI Orwil Papua Barat Daya Ahmad Juanda mengatakan berdasarkan arahan Ketua ICMI, agenda setelah SK pergantian ketua terbit dari Majelis Pengurus Pusat ICMI. Agenda penting untuk konsolidasi kepengurusan yakni dengan dilakukan orientasi bagi pengurus, sehingga dipandang perlu untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan menjelang orientasi dengan membentuk kepanitiaan. Dengan orientasi ini diharapkan seluruh pengurus ICMI dapat terlibat untuk menyemakan persepsi fraksi sesama pengurus. Selain menetapkan kepanitiaan persiapan orientasi pengurus ICMI Orwil Papua Barat Daya, juga dibahas persiapan pendirian koperasi ICMI sebagai wadah pengembangan perekonomian di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringat berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan prakirawan Rizky.
8: Terima kasih. Selamat sore pendengar radio dari se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Senin 11 Mei 2026. Secara umum kondisi cuaca hujan ringan dan berpotensi hujan sedang di wilayah Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Sorong Selatan pada sore hingga malam hari, dengan suhu udara antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Sedangkan kondisi tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizky selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
9: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Mendengar setiap program Mas 1 dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Sorong. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 15:33 waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama Anda. Dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda.

Halo Pace Mace, serta kamu orang semua di Manokwari dan sekitarnya. Ada informasi penting nih, mulai bulan Maret hingga Agustus 2026 mendatang, Badan Pusat Statistik BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero untuk melakukan program Growth Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuan utamanya yaitu memastikan data keluarga penerima manfaat di daerah kita benar-benar akurat. Jadi, bantuan dan subsidi dari pemerintah bisa jauh lebih tepat sasaran. Masyarakat diharapkan menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang jujur dan benar terkait data penghuni bangunan dan pelanggan PLN. Data ini akan mempermudah pemerintah dalam memberikan kebijakan yang tepat. Mari dukung kelancaran pendataan ini. Bantuan tepat masyarakat sejahtera.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986, nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margetti Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

tipe striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas.

tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas sore Anda. Selamat sore, selamat berapa jam untuk Anda di sore hari ini. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 9.

Meraih kesuksesan tak semudah membalik telapak tangan. Kita harus lewati tantangan dan proses yang tak gampang. Lalu, bagaimana agar bisa sukses? Dengan melatih kedisiplinan. Pertama, buatlah jadwal harian agar kita bisa tahu apa yang akan dikerjakan. Jangan tunda pekerjaan, action. Segera lakukan apa yang harus dilakukan. Dan sedikit tapi konsisten. Tak perlu membuat rencana besar. Belajarlah setia mulai dari hal sederhana. Ingat, sekecil apapun usaha, besar dampaknya bagi kesuksesan kita.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan.

70. Banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Het hele land oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan berjalan sulit.

Belanda, Gullit menjadi pemain yang bebas bergerak dan menghidupkan permainan. Karena itu, pertandingan Belanda saat diperkuat Gullit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Halo Pace Mace, serta kamu orang semua di Manokwari dan sekitarnya. Ada informasi penting nih, mulai bulan Maret hingga Agustus 2026 mendatang, Badan Pusat Statistik BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero untuk melakukan program Growth Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuan utamanya yaitu memastikan data keluarga penerima manfaat di daerah kita benar-benar akurat. Jadi, bantuan dan subsidi dari pemerintah bisa jauh lebih tepat sasaran. Masyarakat diharapkan menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang jujur dan benar terkait data penghuni bangunan dan pelanggan PLN. Data ini akan mempermudah pemerintah dalam memberikan kebijakan yang tepat. Mari dukung kelancaran pendataan ini. Bantuan tepat, masyarakat sejahtera.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
5: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Kano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana sore hari Anda. Selamat sore, selamat berapa jam untuk Anda di sore hari ini.

0: Selamat malam saudara, inilah Warta Berita Daerah edisi Senin 11 Mei 2026, hasil liputan tim redaksi RRI Manokwari. Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan Selviana Langodai. Kinerja penerimaan pajak di wilayah Papua Barat hingga 31 Maret 2026 menunjukkan tren positif. Pada triwulan 1 tahun 2026, penerimaan pajak tercatat tumbuh sebesar 14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut dinilai cukup menggembirakan, terutama jika dibandingkan dengan kondisi pada triwulan 1 2025 yang saat itu mengalami kontraksi hingga 14,5%. Dengan demikian, terdapat selisih pertumbuhan yang signifikan, yakni hampir mencapai 28,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Kanwil DJPB Papua Barat melalui Kabak Umum Wahid Susilo mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja penerimaan negara di wilayah Papua Barat. Ia menjelaskan capaian tersebut juga diraih di tengah penerapan sistem pelaporan perpajakan terbaru, yakni Cortex, yang kini digunakan oleh wajib pajak dalam proses administrasi perpajakan.
1: Ya, dibandingkan dengan periode 2025, untuk capaian di 2026, penerimaan pajak itu ada pertumbuhan sebesar 14%. Tentu ini di triwulan 1, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ini kinerjanya sangat-sangat bagus sekali dibandingkan tahun lalu. Karena kalau untuk tahun lalu di triwulan 1 pun kinerja perpajakan kita terkontraksi sebesar 14,5%, tetapi tahun ini bisa positif 14%, jadi mungkin selisihnya hampir 28,8%.
0: Menurutnya, implementasi sistem baru tersebut tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap efektivitas kerja di lapangan. Justru realisasi penerimaan pajak tetap mampu tumbuh secara positif.
1: Secara teman-teman BP melaporkan dengan sistem yang baru ya Pak. Bukan itu dengan adanya Cortex, tetapi hal tersebut tidak membawa dampak yang cukup signifikan terhadap teman-teman, tetapi secara angka realisasi juga membawa growth yang malah cukup signifikan ya.
0: Pemerintah berharap capaian positif ini dapat terus dipertahankan pada triwulan-triwulan berikutnya sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara dan mendukung pembangunan di Papua Barat. Saudara, pemerintah daerah bersama panitia pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 Papua Barat menyiapkan dukungan akomodasi berupa penyiapan penginapan terapung guna mengantisipasi keterbatasan tempat menginap di Manokwari pada Juni mendatang. Skema tersebut direncanakan menggunakan kapal yang bersandar di Pelabuhan Manokwari sebagai tempat penginapan peserta dan kontingen Pesparawi sebagaimana pernah diterapkan saat peringatan satu abad pekabaran Injil di tanah Papua. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat, Markus Lukas Sabarovek mengatakan, opsi penginapan terapung menjadi solusi realistis karena kapasitas hotel dan penginapan di Manokwari terbatas. Menurut Markus, pola pelayanan kapal nantinya kemungkinan serupa dengan pernah dilakukan menggunakan KM Sinabung, termasuk dukungan kapal tol laut yang akan masuk dan bersandar di Manokwari selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
2: Dari kapal itu mungkin masih ya, polanya seperti kemarin satu abad di Wasion ya. Berhubung karena situasi akomodasi dalam hal ini penginapan yang ada di Manokwari ini kan pasti terbatas. Jadi dari panitia juga, tapi itu saya yang bukan yang buat surat ya, itu dari panitia. Kita sarankan supaya harus ke Dirjen Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut, untuk harus melaksanakan seperti itu supaya ada kapal labu seperti itu. Macam kemarin kita pakai Sinabu. memang harus solusi itu ada. Yang jelas kalau yang untuk kapal-kapal misalkan tol laut, ya nanti polanya seperti kemarin. Nanti dia semua masuk ke Manokwari.
0: Ia menambahkan koordinasi teknis masih terus dilakukan antara panitia, pemerintah daerah, dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kesiapan armada serta sistem pelayanan bagi peserta Pesparawi dari seluruh kabupaten kota di Papua Barat. Pesparawi 14 Papua Barat dijadwalkan berlangsung di Manokwari pada Juni 2026 dan diperkirakan akan diikuti ribuan peserta serta pendamping dari berbagai daerah.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Papua Barat terus melaksanakan upaya mencegah stunting yang melalui beberapa program, diantaranya program catin atau calon pengantin. Kepala BKKBN Papua Barat Pilmona Maria Yarolo mengatakan, kebanyakan ibu hamil terutama ibu muda di Papua Barat mengalami darah rendah yang mempengaruhi kondisi kesehatan dari calon ibu. Dengan demikian, melalui program catin BKKBN Papua Barat berupaya untuk mencegah secara dini kondisi tersebut. Untuk itu, kepada pasangan muda yang akan menikah dianjurkan untuk memeriksakan kesehatan sebelum menikah dan untuk mempermudah akses menuju pernikahan. BKKBN memiliki aplikasi yang dinamakan aplikasi LSimil, Elektronik Siap Nikah Siap Hamil. 3 bulan sebelum menikah, pasangan calon pengantin wajib memeriksa kesehatan dan memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi LSimil. Termasuk selama 3 bulan juga calon pengantin catin juga mengkonsumsi makanan bergizi.
4: Mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ini sasaran ya, selalu kita lakukan intervensi. Jadi ya dari remaja ya, dari kita berkaitan dengan usia, dari dinas kesehatan, berkaitan dengan pemberian tablet darah, untuk anak yang remaja putri, berkaitan dari catin, dan itu kita harapkan untuk pemeriksaan. Makanya tadi saya sampaikan kenapa kita ya memilih kader TPK itu dari bidan, kader BKUK, dan kader kami ini karena sasaran. Iya, karena mereka berada di langsung di persiapan. Jadi kalau bidan, kenapa ya? Dia melakukan pendampingan dari ibu hamil. Ibu hamil ini yang lakukan bisa dihamilkan. Sekarang 6 kali. Dua kali dengan dokter. Itulah kita untuk edukasi, untuk makan, kepada kita punya masyarakat, terutama dengan.
0: Berbeda jika apabila ada pasangan yang sudah terlanjur dan akan menikah tetapi belum melakukan pemeriksaan kesehatan, pernikahan tetap dapat dilangsungkan, tetapi wajib menunda kehamilan sampai benar-benar siap baru kembali merencanakan kehamilan. Terkait dengan itu, BKKBN Papua Barat di tahun 2021 telah melakukan program pendampingan keluarga, TPK, yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Maka yang pencegahan dan penanganan stunting ada sasaran yang harus diintervensi mulai dari anak usia remaja. Hal itu di mana kesehatan sebagai dinas terkait turut berperan melalui pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri dengan mendatangi sekolah-sekolah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat terus mengembangkan cara kreatif dalam memberikan edukasi bahaya narkoba kepada generasi muda. Salah satunya melalui pemanfaatan media sosial yang dinilai lebih dekat dengan kehidupan anak muda saat ini. Penyuluh Ahli Madya BNNP Papua Barat Dr. Gigi Indra Perwitasari mengatakan, edukasi tentang bahaya narkoba kini dikemas melalui konten kreatif dan cerita yang menarik perhatian remaja. Dalam program tersebut, BNNP juga melibatkan pelajar termasuk pengurus OSIS untuk membuat konten edukasi di media sosial.
5: Nah, di soft skill ini kita mengambil beberapa anak yang memang mempunyai potensi-potensi di sekolah, seperti OSIS ini. Nah, kita bagaimana mereka membuat konten-konten tentang apa sih bahaya narkoba, terus seperti apa penanganannya. Nah itu sudah kita laksanakan, dan kita mengajak generasi muda sesuai dengan kesukaan mereka. Nah, mereka kan sukanya bikin konten TikTokers. Gimana, kalian bisa nggak bikin TikTok? Ayo, berapa followersnya? Nah, di situ kita melakukannya seperti itu.
0: Selain melibatkan pelajar, BNNP Papua Barat juga menggandeng tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta organisasi perangkat daerah dalam kegiatan penyuluhan. BNNP menilai upaya pencegahan narkoba membutuhkan dukungan semua pihak demi melindungi generasi muda Papua Barat dari penyalahgunaan narkotika. Saudara, berikut kami hadirkan informasi terakhir. Rumah Pintar Manokwari terus menjadi wadah belajar alternatif bagi anak-anak di Kabupaten Manokwari. Selain memberikan pendidikan non-formal, kegiatan di Rumah Pintar juga bertujuan membangun karakter serta kepercayaan diri anak melalui berbagai aktivitas belajar. Pengajar Rumah Pintar Manokwari, Desi Natalia Soplantila, mengatakan, tantangan terbesar dalam mengajar adalah mengatur karakter anak-anak yang mudah tersinggung saat berinteraksi dengan teman sebaya. Menurutnya, pengajar dituntut untuk mampu membangun kedisiplinan agar proses belajar berjalan baik.
6: Kalau tantangan tersendiri sih lebih ke cara bagaimana saya mengatur anak-anak tersebut, karena usia masih anak-anak, jadi kalau contoh teman ambil bolpen sedikit langsung menangis, teman garis sedikit aja langsung menangis, jadi itu merupakan tantangan tersendiri bagaimana untuk saya mengatur anak-anak ini untuk tidak, kalau bahasa Melayu Papuanya bilang baku gara.
0: Meski demikian, Desi mengaku para orang tua memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan belajar di Rumah Pintar. Ia berharap keberadaan Rumah Pintar dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak anak-anak di Manokwari, khususnya mereka yang belum mendapatkan akses pendidikan secara maksimal. Saudara, sekian Warta Berita Daerah malam ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Selviana Langudai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
7: Sekian Warta Berita Daerah produksi RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas.

kesenian dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986, nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya, baik, mendengar, makasih di rangkaian lagu-lagu Kristen ya di malam hari ini menemani Anda tentunya di 94.3 MHz Radio Pro 1 Manokwari, barang saya Dedi. Menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Timur. Dan tentunya masih di kanal inspirasi dan juga informasi.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1900.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

negeri sepak bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, Kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu Kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi Kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih Kak? Coba sini Ibu lihat, Kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya
2: dengan mempergunakan alat seperti ini ataupun juga kita dapat mempergunakan. Ya ampun. Ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih? Tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya enggak benar begini sih?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG Kakak. MBG-nya masa nggak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun, iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu. Pantes Kakak nggak mau.
2: Emang tadi di sekolah nggak ada yang protes, Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG nggak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu nggak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih, berarti SPPG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak, kalau kritik kita didengar. Dan memang seharusnya begitu kan, Pak. Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya, Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: baru bagaimana? Kok mau bicara hal penting apa sampai serusa dengan Rosna datang ini?
1: Begini, ini kan sebulan Ramadan tuh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda?
0: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kepo konten saja, Mo.
1: Terada. Biasanya kan tiap tahun itu kita kegiatan itu-itu saja. Ikut pesantren kilat, nongkrong, buka bersama.
0: Lah terus? Kok mau bikin kegiatan apa?
1: Bagaimana kalau kita bagi takjil setiap hari Jumat?
0: Setiap hari Jumat? Berarti 4 kali dong. Baru debu dana dari mana coba?
1: Gampang, Kita 3 bisa patungan dulu tuh.
0: Aduh, kok bicara enak saja. Karena pasti kok orang tua bantu.
1: Kalau orang tua mau bantu, ya alhamdulillah tuh. Supaya tambah banyak takjil yang kita bagi nanti.
0: Tapi kan kondisi orang beda-beda.
1: Maksudnya? Kalau ku keberatan ya tinggal bilang tuh. Soal dana, kita bisa pikirkan nanti.
0: Tara asik kalau Rosna tara ikut. Saya tara bilang keberatan. Hanya saja saya tara mau ketong semangat di awal, habis itu minggu depan alasan ini itu.
1: Maka itu, kita harus komitmen dari sekarang. Saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan dan karena Allah pasti ada jalan. Ku tenang saja.
0: Kawan, macam hari ini kok agak lain kah? Kok sakit? Terada, saya baik-baik saja. Habis saya perhatikan, kok tera banyak bicara dari tadi. Coba kok cerita kalau ada masalah. Kok tahu toh, sapu bapak itu sutua. Paci sekarang sutara kuat kerja berat-berat lagi. Mana maci li ada sakit.
2: Iyo kah, maci sakit apa?
0: Maci bilang dia punya jari kaki gatal. Mungkin terlalu sering kena air cucian baju kah apa?
2: Itu yang dong bilang kutu air kapa. Kalau begitu tuh bilang Mace istirahat dulu. Karena nanti tambah parah kalau kena air lagi.
0: Iyo, Mace su istirahat bercuci di orang itu. Makanya saya pikiran ini. Saya mau bantu sapu orang tua, tapi saya sendiri masih sekolah.
2: Sudah kalau begitu lebih baik. Kok terus ikut patungan sudah?
0: Tara apa, nanti saya bicara dengan Alwi.
2: Jangan. Kenapa barang? Pasti Alwi mengerti kupu keadaan. Jangan dipaksakan kalau memang tera bisa.
0: Saya tera mau dikesihani. Cukup kau yang tahu sapu keadaan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga.

dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu

unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

menjemput bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas

yang menjadikan sepak bola bukan sekedar permainan, tetapi juga sebuah karya seni. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di piala dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia.
1: Ya, baik, pertanyaan kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
2: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa sekolah rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, sekolah rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
3: Ipul mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
4: 10.000
3: kami. Tahun ini 10.000 ya?
4: Ya.
3: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
4: Ya.
3: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
2: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
5: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
4: kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
5: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP. Dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
9: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu. Kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
10: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
11: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexyfenidil, amitriptilin hingga dextrometorfan adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
10: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
11: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
12: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
11: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan PNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
14: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
15: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
16: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya.
14: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau comorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.

0: 1 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, 2 penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan 1 lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti, sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran For View Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Insan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran For View Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Skuad Insan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Kutun masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini,

hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

0: hele land oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ruang Rindu ya, tentunya di 94.3 MHz ya, Pro 1 Manokwari. Tentunya dengan rangkaian lagu-lagu kembang kenangan ya, menemani Anda di malam hari ini. Dan bagi pendengar ya yang mau mau request, menceritakan ya, kenapa sih saya mau request lagu ini, mungkin ada kisah-kisah tertentu ya sih yang membuat lagu ini terkena di hati ya, bisa langsung saja bergabung ya di layanan interaktif kita di telepon WhatsApp ya di 0823 11 76 11 45. Tentunya Ruang Rindu ya menemani Anda sampai nanti di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian timur ya, tentunya bersama saya Dedi ya menemani Anda di Ruang Rindu malam ini.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1962, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970
Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

di sepak bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya, baik pendengar, harus nemenin malam hari ini untuk bacaan di 2 Tawarikh 28. Nas 2 Tawarikh ayat 2 sampai 5. Nas, pada waktu itu Raja Asas mengirim utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Ya, ayat pembacaan di 2 Tawarikh 28 ayat 16. Untuk renungan malam hari ini, Asas yang nahas. Asas benar-benar takut pasukan musuh yang jauh lebih kuat sedang dalam perjalanan untuk memeranginya. Lalu Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk meneguhkannya serta memberinya jaminan perlindungan darinya. Yesaya 7. Namun Asas tidak mau percaya kepada Tuhan. Ia lebih percaya kepada berhala-hala puji-pujiannya. Ia bahkan mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban bakaran bagai berhala-berhala itu. Dalam keadaan kalut dan terdesak, ia meminta bantuan kepada Raja Negeri Asyur. Raja itu pun datang, tetapi bukan untuk mendukungnya, melainkan untuk menekannya. Hartanya dan kekayaannya, bangsanya pun dirampas. Raja Yehuda itu sungguh sial, celaka dan malang. Kisah Ahaz menunjukkan betapa malangnya seorang yang menaruh sandarannya pada manusia. Saat ia berpikir akan mendapatkan pertolongan, ia justru membuka pintu kepada bahaya yang lebih mengerikan. Saat ia mengira akan mendapatkan kelegaan, ia justru semakin tertekan dan menderita. Saat itu ia semakin mengandalkan dirinya, ia justru semakin tidak berdaya. Menyedihkannya, semua kemalangannya ini menimpa Ahaz akibat pilihan buruk yang dibuatnya sendiri. Dia berubah setelah kepada Tuhan, ia berpaling darinya serta mengira dirinya jauh lebih hebat, lebih kuat, lebih cerdas dan lebih berhikmat dari Tuhan. Ia mengabaikan firman-Nya, ia menolak utusan-Nya. Ketidakpercayaannya itu harus ia bayar mahal, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga mengakibatkan kehancuran bangsanya. Karenanya, tetaplah iman kita berpaut pada Allah. Dialah pertolongan yang senantiasa dapat kita andalkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-7. Ya, baik pendengar, demikian renungan malam ini. Dan selamat beristirahat untuk kita semua di malam hari ini.

Iya, selamat malam mendengar dimanapun kalian berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026. Dengan satu harapan, besok pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia bagian timur, kami akan berjumpa kembali bersama Anda di melalui pemancar FM 94.3 MHz. Dari studio KB Portugal, saya Didi dan operator Bung Adit, kami sampaikan selamat malam dan selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi saudara dimanapun anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mengudara ke ruang dengar anda pada hari ini Selasa 12 Mei 2026 melalui pemancar FM 94.3 MHz dan melalui RR Digital. Selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar setiap program Asal dimanapun Anda berada, Lintas Manokwari Pagi untuk edisi hari ini bersama saya Angel Boy Mao dan Bung Noah Kapitarau. Kebersamaan kita seperti biasa ya, sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, tetap bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di Lintas Manokwari Pagi. Ya pendengar, kami awali jumpa kita di pagi hari ini dengan mimbar agama Hindu dengan judul Keagungan Dharma. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Nama Sidam, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya, Niputu Yunidiantari, membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang keagungan Dharma. Kita sebagai umat yang beragama pastinya berkewajiban untuk menghubungkan diri kepada Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam agama Hindu. Dalam konsep Hindu, kewajiban itu dilaksanakan 3 kali dalam sehari atau yang dinamakan dengan istilah Trisandhya. Trisandhya, kalau dilihat dari segi kata, terdiri dari 2 kata, yaitu kata tri dan kata sandhya. Trisandhya yaitu tri yang artinya 3 dan sandhya atau sandi artinya hubungan. Jadi kata trisandhya artinya 3 kali berhubungan dengan Ide Sang Yang Widiwasa dalam 1 hari. Ini merupakan salah satu wujud bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Dengan kata lain, ini merupakan salah satu kewajiban atau dharma kita. Dharma berarti kebenaran atau kebajikan dalam ajaran agama Hindu. Nah, seperti apakah kebenaran atau kewajiban itu dalam ajaran agama Hindu? Jadi, banyak orang menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing, seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya Sloka 14, mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dharma itu sendiri. Ikang dharma ngarannya, henuning mara ring swarga ika kadi gatining perahu, anhenuning mangiage nentasing tasik. Yang dimana artinya, yang disebut dharma adalah perupakan jalan untuk pergi ke sorga. Sebagai halnya, perahu sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang pedagang atau dagang untuk mengarungi lautan. Dari kutipan sloka Saramuscaya di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa dharma itu adalah merupakan alat sarana, media untuk mencapai tujuan. Dalam konsep Hindu, tujuan hidup kita ada 4 yang disebut dengan catur purusa arta. Catur purusa arta terdiri dari 3 kata, yaitu catur yang berarti 4, purusa yang berarti hidup, dan harta yang berarti tujuan. Jadi, catur purusa arta artinya 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu. 4 tujuan hidup pokok umat Hindu tersebut adalah dharma, yang dimana artinya kebenaran, arta yaitu kekayaan, kama yaitu keinginan, dan moksa adalah kelepasan dari keterikatan keduniawian. Nah, dalam 4 tujuan hidup sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu yang telah disampaikan, lalu mengapa dharma diletakkan paling pertama? Jadi, dharma diletakkan pertama itu karena 3 tujuan yang lainnya, yang dimana arta, kama, dan moksa baru bisa akan tercapai bila dharma telah dicapai atau ditunaikan terlebih dahulu. Bahkan secara otomatis 3 lainnya tersebut akan tercapai bila dharma benar-benar telah kita lakukan atau laksanakan. Dharma merupakan pondasi atau sarana yang dimana merupakan piranti
atau media seperti yang dituangkan dalam Saramuscaya 12. Kamartau lipsa manastu dharma mewa aditas caret nahi dharma ada petia artah kamu wapi kada camah. Yang dimana artinya pada hakikatnya jika kama dan arta dituntut maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu, tak tersangsikan lagi pasti akan diperoleh arta dan kama itu nantinya. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari dharma. Dan sesungguhnya dharma itu sangat utama, merupakan sumber datangnya kebahagiaan dan pelindungan bagi yang melaksanakannya. Jadi, apakah dharma atau kewajiban umat Hindu tersebut? Tentunya sering pula kita mendengar petuah-petuah dari mereka yang bijak, yang dimana dikatakan bahwa melaksanakan dharma adalah tugas hidup kita sebagai umat Hindu. Dengan demikian, dapat dikatakan tugas atau kewajiban kita sebagai umat Hindu adalah dharma kita sendiri. Tugas atau swadharma kita adalah kewajiban yang mesti kita tunaikan dengan baik. Jadi, melaksanakan tugas atau kewajiban yang merupakan swadharma kita itu merupakan dharma kita sebagai umat Hindu. Nah, dengan melaksanakan kebajikan atau yang disebut dengan dharma kita masing-masing dengan baik, maka akan dapat menyelamatkan kita. Hal ini pun dijamin dalam Saramuscaya 22, yang dimana lagi pula meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik di dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma. Karena perbuatan baiknya itulah yang melindunginya. Hal ini sejalan dengan konsep kita sebagai umat Hindu yang mengatakan bahwa setiap orang lahir membawa swadharmanya masing-masing. Jadi, dharma kita sebagai umat Hindu adalah melaksanakan tugas kita masing-masing. Bila kita melaksanakan apa yang menjadi hak dan sekaligus merupakan kewajiban kita dan melakukannya dengan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai wujud persembahan padanya, maka kita akan terlepas dari akibatnya. Bila sebagai anak, mari lakukan tugas kita sebagai anak. Sebagai mahasiswa, mari lakukan tugas kita sebagai mahasiswa. Dan sebagai pegawai, baik negeri ataupun swasta, atau sebagai apapun kita yang menuntut peran kita di sana dalam wujud swadharma kita, mari lakukan dengan baik. Lalu, apakah dalam ajaran agama Hindu ada kisah yang menceritakan tentang tugas atau kewajiban dalam menjalankan dharmanya? Sebagaimana halnya dalam itiasa, yakni Astadasa Parwa atau yang lebih dikenal dengan kisah Mahabharata, dalam Bhishma Parwa ketika Bharatayuddha yaitu perang keluarga Bharata akan dimulai, Arjuna tampak ragu-ragu. Ia menjadi lemah karena tidak dapat menghadapi
kecamuk emosinya. Ia merasa sedih karena yang akan dihadapi adalah pertempuran itu tidak lain adalah keluarganya sendiri, yang dimana kakek, paman, sepupu, kemenakan, dan para sahabatnya. Kita tahu bahwa Arjuna adalah orang yang dilahirkan dalam warna kasatria. Swedharmanya atau kewajibannya, yang dimana sebut dharmanya, adalah melindungi negaranya dari ancaman. Swedharmanya yang dimana itu adalah tugasnya adalah menegakkan kebenaran, menegakkan kebajikan. Kita ketahui pula bahwa Arjuna itu sebenarnya juga adalah merupakan seorang pertapa yang tangguh. Tapa Arjuna begitu kuat. Ia mampu melakukan tapa semadi layaknya seorang yogi, yang dimana sering dilakukan oleh resi warna yaitu Brahmana. Dalam Arjuna Wisada Yoga, Arjuna dalam kebimbangannya berkeinginan meninggalkan medan pertempuran Kuruksetra dan meninggalkan semua itu, lalu lebih baik ia melakukan tapa, yaitu bersemedi menebus dosa-dosanya layaknya seorang resi. Dalam salah satu wejangga, yaitu Sri Krishna sebagai guru Arjuna, dikatakan bahwa bila Arjuna melakukan itu, yaitu meninggalkan kewajibannya sebagai kesatria dan menempuh kehidupan layaknya Brahmana, dan walaupun ia mampu melakukan itu, maka Arjuna akan dihina, dicemooh atau dikatakan sebagai orang yang pengecut, dan nama besarnya sebagai kesatria paling tangguh akan dihinakan masyarakat. Lalu apa kiranya yang dapat dipetik dari salah satu penggalan itiasa tersebut? Nah, dalam wujud pandang saya, dalam memahami cerita tersebut, saya mencoba mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk senantiasa melaksanakan tugas yang telah diamanatkan untuk kita laksanakan sebagai kontrak kehidupan kita di dunia ini. Tugas kita adalah swadharma kita. Dalam bukunya Dr. Wenwei Dyer yang berjudul Real Magic atau Keajaiban Nyata, mengungkapkan salah satu iktisar dari beberapa hal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kualitas kerohanian. Kita berada dalam semangat spiritual adalah merasa diri sebagai bagian dari alam semesta dan bangga dapat berada di sini. Wujud dari rasa bangga berada di sini dan merasa menjadi bagian dari alam semesta ini adalah kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, karena apa yang kita lakukan merupakan salah satu kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Nah, kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan seluruh dunia ini, yaitu hanya dengan melaksanakan apa yang menjadi swadharma kita masing-masing. Baik, para pendengar setia RRI Manokwari dimanapun Anda berada, demikian siaran tentang keagungan Dharma. Semoga para pendengar dapat memahami makna dari keagungan Dharma. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi.

Mendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu religi Hindu ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara. Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti berbagai temuan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Sebanyak 24 permasalahan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal ini dikatakan oleh Asisten 3 Setda Papua Barat, Otto Parorongan. Dirinya mengatakan bahwa Gubernur Papua Barat telah memimpin rapat evaluasi bersama seluruh pimpinan perangkat daerah guna membahas tindak lanjut atas temuan tersebut. Menurutnya, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, pejabat hingga staf diminta bekerja cepat menyelesaikan berbagai catatan BPK baik yang bersifat administrasi maupun material.
2: Dalam exit meeting itu ada 24 permasalahan yang disampaikan oleh BPK. Dan hari Jumat kemarin di Aston, Bapak Gubernur telah memimpin rapat yang dihadiri oleh 25 pimpinan perangkat daerah untuk menindaklanjuti temuan atau permasalahan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi ada 24 ya permasalahan dan tujukan kepada 26 perangkat daerah. Oleh karena itu, kepada semua pimpinan perangkat daerah dan juga para semua pejabat di OPD dan staf untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan arahan Bapak Gubernur pada tanggal 8 Mei 2026. Kita diberikan waktu sampai dengan 30 Mei.
1: Ia menambahkan percepatan penyelesaian temuan BPK menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akurat, maksud kami yang akuntabel dan transparan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Ketua HIPMI, kami ulangi, Ketua Umum HIPMI Papua Barat Lamek Doan Siba mengajak seluruh elemen pemerintah, masyarakat dan swasta untuk memperkuat sinergi dalam membangun perekonomian di Papua Barat. Lamek menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih membutuhkan perhatian serius, terutama bagi pengusaha lokal dan orang asli Papua yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Lamek mengatakan salah satu persoalan yang paling banyak dialami pelaku usaha lokal adalah keterbatasan akses modal dan jaringan usaha. Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak usaha sulit berkembang. Sebagai bentuk kepedulian, HIPMI Papua Barat telah menjalankan program bantuan modal usaha kepada puluhan pelaku usaha lokal di Papua Barat.
3: Sebenarnya begini, saudara-saudara kita orang asli Papua ini banyak yang punya uang. Lihat sekali pembuka usaha. Tetapi ada dua faktor yang menyebabkan. Yang pertama, akses modal. Tetapi juga akses jaringan. Ini yang terhambat. Kita punya saudara-saudara orang asli Papua dan saudara-saudara orang asli Papua ini kita terbatas dengan ini. Oleh karena itu, diharapkan Gubernur kami menyampaikan hal ini supaya bisa menjadi pertimbangan bagi Bapak Gubernur, Ketua DPR dan semua yang hadir di sini. Saya yang bicara di depan saya bukan pengusaha. Tetapi saya menyehati pengusaha di sektor pengusaha di Provinsi Papua Barat. Harus saya bagi-bagi modal kepada pengusaha yang ada. Nah itu. Saya pikir kita harus dulu bisa sama-sama di pesaing. Papua ini punya sumber daya alam yang begitu melimpah. Tetapi saya ini dalam dikelola dengan baik. Oleh karena itu, saya berharap kita tetap mau membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta. Harus bekerjasama untuk mendorong kemajuan. Ya, percobaan ekonomi di Provinsi Papua Barat yang kita cintai dan kita banggakan bersama ini.
1: Lamek menegaskan, organisasi pengusaha muda harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekedar menjadi wadah organisasi semata. Ia juga menyinggung tingginya angka kemiskinan di Papua Barat yang menurut data masih berada di atas 100 ribu jiwa. Karena itu dibutuhkan kerja bersama seluruh pihak agar kondisi tersebut dapat ditekan dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Papua Barat. Saudara Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tipe A1 Manokwari, Arif Rahman Hakim menyebut total pagu anggaran APBN di wilayah kerja Papua Barat tahun 2026 mencapai Rp11,9 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari alokasi untuk instansi vertikal sebesar Rp3,94 triliun dan transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp8 triliun. Hal ini dikatakannya pada Senin 11 Mei 2026. Kepada RRI, Arif menjelaskan bahwa alokasi pagu instansi vertikal didominasi belanja pegawai sebesar Rp1,74 triliun, disusul belanja barang Rp1,4 triliun, belanja modal Rp0,73 triliun serta belanja lainnya sebesar Rp17,8 miliar. Sementara itu, untuk transfer ke daerah, pemerintah mengalokasikan dana bagi hasil sebesar Rp3,95 triliun, dana alokasi umum Rp2,34 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp66,01 miliar, serta dana otonomi khusus mencapai Rp0,92 triliun.
4: Sebesar 11,9 triliun, 3,94 triliun ini adalah pagu yang teralokasi untuk satuan kerja instansi vertikal. Sementara untuk pagu untuk transfer ke daerah ini tercatat sebesar 8 triliun. Untuk masing-masing alokasi, masing-masing pagu, yang pertama untuk pagu untuk instansi vertikal, yang pertama untuk belanja pegawai sekitar 1,74 triliun, untuk belanja barang 1,4 triliun, belanja modal 0,73 triliun, dan belanja lainnya sebesar 17,8 miliar. Untuk TKD, ini pagu untuk dana bagi hasil sekitar 3,95 triliun, untuk dana alokasi umum 2,34 triliun, dan fisik 66,01 miliar, otsus 0,92 triliun, dan non fisik 470,95 miliar, dan dana desa 244,62 miliar.
1: Selain itu, pemerintah juga menyalurkan dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp470,95 miliar dan dana desa sebesar Rp244,62 miliar untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat daerah hingga kampung. Ia menambahkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua Barat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Satlantas Polresta Manokwari bersama Samsat dan Dispenda Kabupaten Manokwari melakukan penertiban kendaraan bermotor yang menunggak pajak di sejumlah titik di Manokwari pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Kasatlantas Polres Manokwari Ibtu Nurfa mengatakan operasi gabungan itu sekaligus menjadi bagian dari sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat. Menurutnya, dalam kegiatan tersebut, petugas tidak hanya melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan, tetapi juga mengecek status pembayaran pajak kendaraan para pengendara. Dalam operasi yang dipimpin Kanit Gakum
5: Satlantas Polresta Manokwari Albertus, petugas menemukan sejumlah kendaraan yang masih memiliki tunggangan pajak. Maksud kami tunggakan pajak. Sebanyak 9 unit kendaraan roda 4 terdata belum membayar pajak kendaraan. Selain itu, puluhan pengendara roda 2 langsung diarahkan melakukan pembayaran di lokasi pelayanan Samsat setelah mendapatkan teguran dari petugas. Untuk roda 2 ada sekitar 40 unit yang langsung membayar pajak setelah diarahkan. Petugas juga mengamankan 3 unit sepeda motor karena pemiliknya belum menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan. Kendaraan tersebut sementara diamankan di Polresta Manokwari hingga pemilik menunjukkan bukti pembayaran pajak.
6: Dalam melaksanakan himbauan tertib berlalu lintas kepada pengendara yang melintas, kami juga memberikan peneguran dan juga langsung kami arahkan untuk penunggak pajak agar segera membayar di tempat pajak-pajak yang tertunggak. Dipimpin Pak Kanit Gakum, Ibtu Albertus selaku Sarjana Hukum, ada beberapa kendaraan juga yang kami amankan, kurang lebih sekitar untuk kendaraan roda 4 ada 9 unit yang belum membayar pajak dan R2 40 unit yang sudah membayar pajak. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang sudah terjaring, langsung kami arahkan untuk segera membayar pajak di Samsat Manokwari, dan apabila ada yang belum, kami amankan ke Polres Manokwari. Dan kebetulan tadi ada sekitar 3 motor yang kami amankan di Polresta Manokwari. Apabila setelah membayar pajak dan menunjukkan bukti pembayaran pajak, langsung kami keluarkan tanpa kami tilang lagi.
5: Lebih lanjut, Ibtu Nurfa menegaskan pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif dalam operasi tersebut. Pengendara yang langsung melunasi tunggakan pajak tidak dikenakan sanksi tilang dan kendaraannya dapat segera dibawa kembali. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu, serta mendukung ketertiban administrasi kendaraan di Kabupaten Manokwari. Saudara Solidaritas Pemuda dan Masyarakat Suku Besar Arfak Papua Barat mendesak Menteri Agama Republik Indonesia segera melantik Barnabas Tuan Sibas sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat definitif. Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar di Manokwari pada Senin 11 Maret, maksud kami 11 Mei 2026. Dalam aksi tersebut, massa mendatangi dua titik yakni Kantor Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat. Mereka meminta agar proses pelantikan Barnabas Tuan Sibas yang saat ini masih menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT segera ditetapkan secara definitif. Orator aksi Junison Deberi mengatakan aksi dilakukan sebagai bentuk aspirasi solidaritas pemuda dan masyarakat suku besar Arfak yang menginginkan adanya kepastian jabatan di tubuh Kementerian Agama Papua Barat. Menurutnya, Barnabas Tuan Sibas telah menjabat sebagai PLT selama kurang lebih 6 bulan, namun hingga kini belum juga dilantik secara definitif. Masa aksi menilai terdapat kepentingan tertentu yang menghambat proses tersebut. Junison menegaskan tuntutan tersebut juga berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat suku besar Arfak sebagai pemilik hak ulayat di Papua Barat. Ia menyebut aspirasi itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus.
7: Kami turun ini untuk mendesak supaya harus ada kepastian dari Menteri Agama untuk bisa segera melantik beliau. Dan kami sampaikan bahwa memang aksi ini adalah murni dari solidaritas pemuda dan masyarakat suku besar Arfak yang mau menyuarakan hak kesenangan kami sebagai masyarakat hukum adat. Bahwasanya status kami sebagai masyarakat hukum adat yang punya warisan tanah adat, bahasa, marga, kami datang untuk meminta hak kami, hak kesulungan itu bisa diberikan.
5: Selain itu, massa menilai status PLT memiliki keterbatasan wewenang sehingga berdampak pada pelayanan di lingkungan Kementerian Agama Papua Barat. Karena itu, ia meminta agar posisi tersebut segera didefinitifkan demi mendukung pelayanan kepada seluruh umat beragama di daerah ini. Dalam pernyataan sikapnya, Masa memberikan tenggat waktu 2 minggu kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera melantik Barnabas Tuan Sibas sebagai kepala kantor definitif. Ia berharap tuntutan yang disampaikan melalui aksi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat agar kepastian kepemimpinan di Kanwil Kementerian Agama Papua Barat segera terwujud. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini.

0: Right here.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya PPATK menyoroti sindikat judi online internasional. Kalimantan Tengah memperingati, maksud kami, Kalimantan Tengah peringkat pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkoordinasi dengan Polri dalam menangani kasus judi online jaringan internasional di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan pemerintah serius memberantas judi daring melalui kerjasama lintas instansi. Setelah Polri menangkap 321 orang terkait kasus tersebut, termasuk 320 warga negara asing. Kita ke luar negeri, Komisioner Eropa untuk Perluasan Marta Kos menyatakan Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok tersebut. Sementara Vladimir Putin menegaskan bahwa Armenia tidak dapat menjadi anggota Uni Eropa maupun Uni Ekonomi Eurasia secara bersamaan. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin akan menjalani laga comeback pada Thailand Open 2026 di Stadion Nimiputer, Bangkok pada 12 hingga 17 Mei setelah kembali dipasangkan usai sempat dipisah sejak 2024. Sementara Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen tersebut, termasuk Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi tunggal putra pertama satu dunia asal China, Si Yuki, pada babak yang pertama. Dan kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Tri Andriantro menyoroti sindikat judi online internasional yang memanfaatkan rekening nomine dan transaksi berlapis untuk menyamarkan aliran dana lintas negara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya dan ketika keluar.
2: Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional yang beroperasi di sebuah gedung kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi pergerakan dana sangat cepat melalui rekening bank hingga dompet digital. Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto mengungkapkan para pelaku menyalahgunakan rekening nomini milik warga untuk menyamarkan aliran dana. Pola transaksi dilakukan berlapis dengan memindahkan dana ke berbagai negara guna menghindari pelacakan.
1: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika keluar negeri pun juga berputarnya di lintas negara. Jadi nggak heran, misal kalau PPATK sendiri, itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada.
2: Pakar Hukum Universitas Nasional Jakarta, Profesor Sulistiyowati menilai markas judi online di Hayamuruk menunjukkan model organisasi korporasi modern yang sangat rapi. Menurut Prof. Sulistiyowati, para pelaku memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan untuk menjalankan operasional judi online dengan divisi pemasaran dan layanan pelanggan.
3: Terus ketiga, tadi mereka berpikir bahwa ada masa transisi kitab undang-undang pidana kita, itu kan baru ya. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya. Gitu.
2: Dalam penggerebekan tersebut, pihak kepolisian mengamankan 321 warga negara asing. Sindikat ini telah beroperasi sekitar 2 bulan di Jakarta dengan memanfaatkan gedung perkantoran kelas atas sebagai kamuflase operasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama sebagai wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025 karena alihfungsi hutan, dan kita akan simak laporan lengkapnya bersama Aga Jaya Bijaksana.
4: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
5: Pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibie menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
4: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami dapatkan dari berita Narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Eropa.
5: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
6: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau, tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
5: Pengelolaan kawasan berbasis resort based management RBM guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di areal terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita ke wilayah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir yang melanda sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
7: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan titik rawan banjir dan menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanite Riatan Timur. Gubernur Sulsel juga mengingatkan pentingnya analisis wilayah terdampak agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
8: Dalam rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Ini yang kedua. Nah, termasuk di antara mungkin kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimen-sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
7: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebut, banjir kali ini menjadi yang terparah sejak tahun 2018. Menurutnya, tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasang air laut menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam permukiman warga. Andi Asman mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan menyiapkan kebutuhan warga terdampak melalui posko serta dapur umum.
9: Di sini masyarakat memang di daerah Panyula ini menjadi langganan banjir, tapi baru kali ini banjirnya cukup tinggi, cukup besar. Karena hari itu di pukul mulai 2 malam sampai pagi itu hujan deras kiriman dari hulu sampai ke tempat ini, dan pasang juga datang sehingga terjadi luapan yang sangat tinggi.
7: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan.

0: Kali ini adalah terkait dengan bagaimana beberapa sekolah di wilayah Nabire, Papua Tengah akhirnya mendapatkan program makan bergizi gratis MBG Perdana. Dan pihak sekolah berharap program tersebut dapat terus berlanjut tidak hanya sesekali. Dan selengkapnya disampaikan Arnold Saudila.
1: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire, Rubiati, menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya, meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
2: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire Irianti Hasim SPDGR mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu, pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
3: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung dan mungkin ke depannya kami menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan lisinya lebih ditingkatkan.
1: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
4: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG. Dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari hari ini.
5: Kalau menu hari ini gimana?
4: Menu hari ini enak.
1: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gunung Sitoli, Sumatera Utara memperketat lalu lintas hewan kurban yang masuk melalui pelabuhan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selengkapnya kita simak laporan dari Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
1: Checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
2: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner Kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
3: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan terkait PMK ini. Dapat info, tahun ini akan ada lagi tim dari Pemko yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid. Dicek apakah layak diolah atau ada bagian-bagian yang dibuang. Biasanya seperti itu. Kami juga mengapresiasikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga. Jelas, aman untuk dikonsumsi.
2: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bogor, Jawa Barat yang mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Sony Agung dari Bogor.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya. Selama sepekan terakhir, sejumlah ruas jalan, jembatan hingga saluran air dilaporkan mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estinisi mengatakan terdapat sejumlah infrastruktur yang kini menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih mengupayakan percepatan pembenahan melalui sumber pendanaan termasuk biaya tidak terduga BTT
5: mengakibatkan drainase besar maupun drainase infrastruktur kota mengalami beberapa sumbatan. Yang pertama adalah akibat sampah. Kami sudah mengupayakan untuk bergantian untuk membersihkan dan titik-titik mana diinventarisir yang memang menjadi penghambat daripada air.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan seluruh personil pemerintah daerah terus bergerak melakukan upaya pencegahan agar bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa.
6: Perintahkan juga kepada aparatur kelurahan khususnya untuk mampu memetakan potensi bencana
4: juga ya,
6: harus cepat mengantisipasi mencegah jangan tiba-tiba di atas saluran air ada waduk.
4: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengedukasi masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Selain itu, warga diminta melakukan evakuasi secara mandiri lebih cepat saat kondisi membahayakan guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat longsor, banjir, maupun pergerakan tanah. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meluncurkan program Cyber Sehat NTT di area Car Free Day dan selengkapnya akan disampaikan Dalvin Wandi.
7: Program Cyber Sehat NTT menghadirkan layanan pengaduan dan edukasi digital selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, sekolah, rumah sakit jiwa, hingga aparat kepolisian. Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, masyarakat perlu memiliki literasi digital agar ruang publik di media sosial dipenuhi konten positif dan edukatif. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak akun-akun anonim penyebar provokasi dan informasi palsu yang dinilai meresahkan masyarakat.
8: Kita melaunching untuk adanya cyber bersiap di NTT agar ruang publik digital di NTT itu diisi oleh konten-konten positif, optimis yang memberikan kita pencerahan, inspirasi satu sama lain dan tidak diisi oleh hoax, tidak diisi oleh fitnah, tidak diisi oleh berbagai hal yang membuat kita menjadi tidak produktif, kita jatuh dalam pinjol, jatuh dalam judol, jatuh dalam prostitusi di bidang digital dan itu membuat biar market NTT juga pertemuan ruang digitalnya itu sehat dan saling memberikan inspirasi untuk kebaikan bersama.
7: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Jeffrey Bale mengungkapkan, pihak kampus telah melakukan penelitian terkait dampak media digital terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama berkurangnya interaksi sosial akibat tingginya penggunaan smartphone, serta maraknya pinjaman online, judi online, dan pornografi digital yang berdampak pada kesehatan mental hingga tindak kekerasan. Jeffrey menambahkan, penanganan kecanduan digital harus dilakukan secara profesional melalui pendekatan psikologi dan psikiatri, sama seperti penanganan penyakit fisik.
9: Persoalan pinjol, judol, dan pornografi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan efeknya itu kan bisa sampai kepada bunuh diri, kejahatan, kekerasan, yang akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri dalam pemberitaan yang ada. Nah ini perlu dicegah, perlu ditangani, perlu ditindaklanjuti ya, dengan cara kita melakukan koordinasi, komunikasi, kerjasama lintas stakeholder.
7: Peluncuran Satgas Cyber Sehat NTT ini menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan edukatif bagi seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Panda Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Panda Sodik Manunggal mengatakan, penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
1: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Untuk nanti setelah, kalau sudah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nanti sistemnya kalau sudah mulai ditanam, itu kita sudah ke sistemnya piket. Jadi setiap hari ternyata ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower, dan sebagainya, listrik, dan sebagainya.
0: Salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian Manda Tasya mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
2: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami, yang hijau, itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon, orange gitu. Airnya lebih banyak kan yang Golden Kirin.
0: Lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya. Masih di Indonesia menyapa pagi dan membuka perjumpaan kita pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: We are welcoming everyone. We are here.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir

1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

tipe striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: sepak bola dunia.
1: From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide.
0: Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Halo Pace Mace, serta kamu orang semua di Manokwari dan sekitarnya. Ada informasi penting nih, mulai bulan Maret hingga Agustus 2026 mendatang, Badan Pusat Statistik BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero untuk melakukan program Growth Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuan utamanya yaitu memastikan data keluarga penerima manfaat di daerah kita benar-benar akurat. Jadi, bantuan dan subsidi dari pemerintah bisa jauh lebih tepat sasaran. Masyarakat diharapkan menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang jujur dan benar terkait data penghuni bangunan dan pelanggan PLN. Data ini akan mempermudah pemerintah dalam memberikan kebijakan yang tepat. Mari dukung kelancaran pendataan ini. Bantuan tepat, masyarakat sejahtera.

0: hele land oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Ala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan

Pertandingan Belanda saat diperkuat Gullit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, para legenda pialadunianya tokoh, hanya di Pro 1

0: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Baik pendengar, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali ya di dialog interaktif pagi ini bersama saya Angel Boy Mau, tentunya kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting ya, bukan hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk seluruh masyarakat Papua Barat, yaitu potret kependudukan Papua Barat hasil Supas 2025. Baik, pendengar, berbicara tentang kependudukan berarti kita berbicara tentang masa depan, tentang jumlah penduduk, generasi muda, angka kelahiran, kesehatan masyarakat, mobilitas penduduk, hingga tantangan pembangunan ke depan. Semua itu menjadi dasar pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pembangunan daerah. Dan pendengar, untuk membahasnya lebih lengkap, pagi ini telah hadir bersama kita ya dua narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. Yang pertama ada Kakak Lintang Wigati STR Stat ya, selaku statistisi ahli pertama BPS Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Kak.
2: Selamat pagi.
1: Iya, dan narasumber yang kedua sudah hadir bersama kita juga ya, Kakak Abintara Aristo Manurung SST ya. Iya. Iya. Selaku statistisi ahli pertama BPS Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Kakak.
3: Pagi.
1: Ya, salam sehat ya untuk Kakak berdua.
3: Salam sehat.
1: Baik, ya, selamat pagi juga ya untuk pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di dialog interaktif. Nanti juga kami akan buka ruang interaktif ya untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami dengan kedua kakak-kakak narasumber dari BPS Papua Barat. Dan pendengar, Anda juga bisa mengikuti dialog interaktif ini melalui live Facebook Pro 1 RRI Manokwari dan di channel YouTube RRI Net Manokwari. Ya, mungkin langsung saja ya kita bincang-bincang terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, mungkin kita mulai dari pertanyaan dasar terlebih dahulu ya, supaya masyarakat juga lebih memahami. Mungkin dari Kakak Lintang duluan. Ya, sebenarnya apa sih itu Supas 2025 dan mengapa hasilnya penting bagi Papua Barat?
2: Untuk Supas sendiri, kepanjangannya yaitu Survei Penduduk Antar Sensus. Supas ini diperuntukkan agar kita mengetahui komposisi generasi, angka kelahiran yaitu fertilitas, angka kematian yaitu mortalitas, mobilitas penduduk antar daerah, kondisi disabilitas, serta kemampuan berbahasa para penduduk, terutama untuk daerah ini yaitu daerah Papua Barat. Supas ini diperuntukkan untuk menjadi acuan perencanaan pembangunan, monitoring RPJMN, pencapaian SDGs, dan penyusunan kebijakan sektoral di Papua Barat.
1: Baik, mungkin Kakak bisa menambahkan ya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Jadi tadi pertanyaannya, mungkin kita berkenalan sedikit ya terkait dengan Supas, atau tadi Mbak Lintang sudah sampaikan survei penduduk antar sensus. Mungkin dari judulnya saja kita sudah bisa melihat sedikit ya gambarannya. Ada kata survei, ada kata antar, dan kata sensus, begitu ya. Jadi mungkin kita tarik ke belakang dulu bahwa BPS sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menyediakan data dasar itu bertugas salah satu dan salah duanya adalah melaksanakan sensus dan survei. Jadi sensus ini ada tiga, ada sensus penduduk, ada sensus pertanian, serta sensus ekonomi. Jadi kami di sini juga datang dalam rangka menyebarkan informasi juga sebenarnya terkait dengan sensus ekonomi salah satunya. Tapi ini adalah survei yang berkaitan dengan survei kependudukan, artinya dia melekat pada sensus penduduk. Jadi mungkin informasi yang pendengar perlu tahu bahwa sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Setiap 10 tahun sekali, maka kita bayangkan ya, kalau 10 tahun sekali, artinya sensus ini pendataan lengkap, pencacahan lengkap, semua penduduk di Indonesia ini didata. Tapi jaraknya lama ya, kenapa jaraknya lama ya? Karena apa? Karena kita butuh sumber daya yang besar sekali untuk melaksanakan sensus. Makanya kita memberi rentang waktu 10 tahun. 10 tahun di sana karena ada pasti ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika kita menjalani 10 tahun ini. Oh, 10 tahun kita sudah tahu nih ada penduduk berapa, tadi Mbak Lintang sudah menyampaikan ada indikator yang dihasilkan oleh sensus yang berhubungan dengan kependudukan. Dalam hal ini sensus penduduk itu ada indikator terkait dengan kependudukan, kelahiran, kematian, ya, ada kemampuan berbahasa, migrasi dan sebagainya. Itu adalah rangkaian siklus hidup manusia mulai dari lahir sampai mati. Begitu dibaca di sana. Nah, untuk menjawab artinya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi selama rentang waktu ini, dilaksanakanlah survei. Jadi tadi Mbak Lintang sudah sampaikan bahwa ini adalah survei kependudukan di antara sensus. Jadi di antara sensus penduduk 2020 dan nanti yang akan dilaksanakan lagi 2030 itu, dilaksanakanlah SUPAS, sensus survei penduduk antar sensus begitu ya. Nah, nanti di sini metodenya berbeda. Bukan pendataan lengkap, dia bentuknya survei. Bentuknya survei, dia akan menggunakan sampel. Jadi perbedaan sensus dan survei itu yang paling mendasar adalah sensus mendata lengkap, mencacah lengkap, sementara survei itu mengambil sampel dari keseluruhan populasi. Ini sebagai gambaran, Mbak Lintang juga sudah sampaikan, SUPAS juga dilaksanakan di Papua Barat. Cakupan SUPAS ini di seluruh Indonesia dilaksanakan di 38 provinsi. 38 provinsi artinya termasuk dengan kita DOB ya, ada PBD, ada provinsi tambahan juga, ada 3 kalau tidak salah di Papua dulu. Jadi itu bukan hanya pendataan ini bukan cuma masih di mencakup provinsi induk ya, kayak dulu kan Papua Barat mas hanya mencakup Papua Barat saja, tapi sudah Papua Barat Daya juga. Nah, kemudian kalau ditanya terkait dengan cakupannya di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, ini ada total 664.640 sampel rumah tangga yang didata. Jadi seluruh Indonesia ini ada 660.000 lebih rumah tangga yang dijadikan sebagai sampel dari survei ini. Jadi kan tadi kan karena beda sensus dan survei, maka dia perlu mengambil sampel rumah tangganya berapa, 664.000, 640 yang diambil sebagai sampel. Nah, secara spesifik ini di Papua Barat, ini dia tersebar juga di semua kabupaten di Papua Barat. Ini ada total 6.379 rumah tangga sampel yang jadi menyebar di seluruh kabupaten kota begitu. Untuk indikator atau hasilnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lintang, meliputi pokoknya indikator yang berkaitan dengan siklus hidup manusia, lahir sampai mati begitu. Kurang lebih begitu Kakak penjelasan terkait dengan apa itu SUPAS, mungkin perkenalannya. Jadi kita di awal kita memulai dengan gambaran umum lah terkait dengan SUPAS itu apa. Terima kasih.
1: Jadi sebenarnya data kependudukan ini sangat menentukan ya arah pembangunan ya Kak ya.
3: Betul, betul.
1: Baik, berbicara tentang jumlah penduduk ya khususnya di Papua Barat ya. Ya, berdasarkan SUPAS 2025 seperti apa sih gambaran umumnya?
2: Untuk berdasarkan hasil SUPAS 2025, jumlah penduduk Papua Barat itu sebanyak 588 4.374 jiwa, di mana itu terdiri dari berbagai generasi, yaitu ada dari pre-boomer, yaitu yang lahir di sebelum tahun 1945, sejumlah 0.29%. Lalu ada baby boomer yang lahir di antara tahun 46 sampai 64, sebesar 0.2%. Lalu ada juga Gen X, di mana di antara 1965 sampai 1980, sejumlah 16.97%. Lalu ada milenial yang berada di antara tahun 81 hingga 96, sejumlah 26.33%. Lalu ada Gen Z, di mana lahirnya pada tahun 1997 hingga 2012, yaitu sebanyak 27.97%. Dan yang terakhir, yang paling baru, yaitu post Gen Z, di mana lahirnya di atas 2013. Ini sebanyak 22.42%. Di mana di sini yang menjadi produktif itu ada di milenial, Gen Z, dan post Gen Z, sekitar 76.72%.
1: Baik, terima kasih. Kak Bintara, ada yang ingin menambahkan?
3: Iya, jadi ini ada yang spesial ya, artinya ada yang unik di pendataan Supas ini. Kalau kita lihat bahwa biasanya sih BPS mengeluarkan jumlah penduduk atau struktur penduduk itu berdasarkan kelompok umur, tapi memang belakangan ini ada suatu tren ya, suatu tren di masyarakat umum bahwa kita biasanya mendengar generasi ya. Ini kamu lahir tahun berapa? Apa generasi apa? Kok generasi Z kah? Generasi X, milenial dan sebagainya. Makanya di sini BPS coba mengeluarkan, artinya dari input yang kami punya, kami coba memberikan output kira-kira yang mudah dimengerti juga. Artinya masyarakat paham dan masih sering digunakan pada saat ini. Begitu. Makanya tadi kalau mendengar penjelasannya Belintang, yang data dikeluarkan itu adalah dari 588.374 orang itu, yang oh ternyata yang Gen Z sekian, yang Gen X sekian, yang milenial sekian, begitu ya. Nah ini nanti harapannya generasi-generasi ini, karena ini juga ditetapkan oleh lembaga dunia generasinya, pembagiannya, jadi kita bisa juga punya standar perencanaan yang sama, begitu ya, dengan wilayah lain untuk memanfaatkan betul-betul data yang kita miliki ini, gitu, yang dibagi strukturnya berdasarkan generasi. Gitu.
1: Baik,
3: kakak.
1: Terima kasih. Ini menarik ya, dan saya penasaran nih, kenapa sih spesialnya cuma di generasi milenial nih?
3: Ya, ini kalau melihat di sini ya, bahwa struktur, secara struktur milenial dan Gen Z ini paling tinggi. Nanti ada, memang ada impactnya, artinya ada implikasinya kepada struktur dan bagaimana kita membangun kedepannya. Jadi nanti dari struktur penduduk ini, jadi kita bisa lihat, oh ini kelompok umur mana yang paling banyak, ya. Kakak mungkin, kakak Angel mungkin tak keterbayang kalau mungkin, oh pernah dengar Jepang ini sekarang sudah masuk di aging population, atau ini mereka penduduknya ini sekarang tua-tua. Ya, artinya kenapa tua? Paling gampang begini. Yang lahir tidak ada, orang umur panjang, kita terbayang ya kakak ya, yang lahir sedikit, artinya tingkat kelahirannya sedikit, yang lahir ini karena sehat, karena kerja bagus, mereka umur panjang, dan kemudian bertahan lama hidupnya, artinya punya umur yang panjang, jadi nanti meningkat, jadi di negara itu nanti banyak orang tua. Sebenarnya
1: terbatas.
3: Iya betul, banyak orang tua. Kemudian nanti kan yang produktif ini, artinya Gen Z milenial ini akan menua juga, tapi ada orang lahir juga. nanti ada dampaknya dari tingkat kelahiran. Nanti kita lihat bagaimana tingkat kelahiran ini mempengaruhi nanti perkembangan, serta kalau kita lihat di sini ada kecenderungan bahwa umur yang produktif itu lagi banyak-banyaknya. Mungkin masyarakat sebelumnya pernah mendengar kata bonus demografi, mungkin ya sebelumnya pernah kata mendengar istilah terkait dengan bonus demografi. Apa sebenarnya bonus demografi itu? Bonus demografi itu sebenarnya secara mudah itu adalah ketika orang yang produktif di umur 15 sampai 64 tahun, artinya itu sudah masuk di usia bisa bekerja, itu lebih banyak daripada umur luar itu. Artinya kan kita punya gambaran awal bahwa 1 sampai 14 belum bisa cari hidup sendiri, otomatis dia akan bergantung. Dia akan menggantungkan hidupnya pada orang-orang yang punya umur bekerja. Begitupun dengan orang yang lanjut usia mungkin sudah tidak ada lapangan pekerjaan ataupun kondisi kesehatan yang sudah menurun, maka dia akan berharap ke penduduk di usia bawahnya yang produktif, yang tadi 15 sampai 64 itu. Nah, nanti di sana kondisinya secara umum bonus demografi itu penduduk yang produktif, yang bisa kerja, yang bisa menghasilkan, itu lebih banyak daripada yang ditanggung. Nanti mungkin Mbak Lintang menjelaskan terkait dengan bagaimana rasio ketergantungan kita nanti di sana ya. Begitu kira-kira gambarannya seperti itu. Bahwa memang saat ini milenial, Gen Z tadi ya Mbak Lintang sampaikan, yang paling dominan atau paling banyak proporsinya saat ini adalah generasi milenial ya. Milenial dan Gen Z gitu. Artinya yang produktif lagi banyak-banyaknya. Gitu, okay.
1: Baik, terima kasih Kakak Lintang, silahkan lanjutkan. Ini menarik ya, yeah. Banyak jadi, masyarakat yang kurang paham. Akhirnya paham, ya silahkan Kak.
2: Berkaitan dengan rasio ketergantungan, bisa kita ketahui dari SUPAS ini. Jadi yang dari umur 15 sampai 64 tahun itu sebanyak 69,92. Dari rasio ini saja sudah terlihat bahwa sudah sangat besar, karena di usia dari 0 sampai 14 tahun ada 26,27%, sedangkan yang 65 tahun ke atas hanya 3%. Dan berdasarkan perhitungan, jadi rasio ketergantungan penduduk Papua Barat berdasarkan SUPAS 25 ini sebesar 43,02. Di mana artinya dari setiap 100 orang penduduk usia produktif itu menanggung sebanyak 43 penduduk usia non-produktif, yaitu yang dari 0 sampai 14 tahun dan yang 65 tahun ke atas.
1: Baik, terima kasih Kak Lintang dan Kak Bintara ya. Pendengar juga yang bersama kami di Apro 1 RRI Manokwari dan juga mengikuti atau menonton kami di live Facebook kami Pro 1 RRI Manokwari dan channel YouTube RRI Net Manokwari, mungkin bisa bergabung ya bersama kami. Dan yang ingin bergabung melalui layanan telepon WhatsApp di 0823 1176 1145 ya, terkait dengan topik kita di pagi hari ini ya, potret kependudukan Papua Barat hasil SUPAS 2025 ya. Baik ya, mungkin kita lanjut lagi ya untuk bincang-bincang ya terkait topik kita di pagi hari ini ya. Mungkin dari Kakak Lintang dulu ya. Ya, berdasarkan hasil SUPAS 2025 ini disebutkan angka kelahiran di Papua Barat masih berada di atas replacement level ya, Kak?
2: Iya.
1: Ya, apa maknanya bagi pertumbuhan penduduk saat ini?
2: Karena dia masih di atas 2,1.
1: 2,1 ya.
2: Itu berarti masih banyak generasi-generasi yang akan lahir, di mana berarti kan perempuan itu akan melahirkan lebih dari 2 minimal gitu. Berarti generasi yang akan datang untuk memperbaiki generasi yang tua-tua itu masih akan banyak.
3: Ya, akan bertumbuh secara organik ya. Jadi tadi Kakak Angel sudah sampaikan terkait dengan kita berbicara dengan terkait dengan indikator kelahiran ya. Indikator kelahiran inilah startnya manusia. Artinya kita mulai di sini indikator kelahiran, atau biasa kita sebut dengan, kami sebut dengan indikator fertilitas. Salah satunya adalah angka total fertility rate atau angka kelahiran total. Tadi ada angka di sini 2,62. Artinya apa sebenarnya 2,62? Itu dulu perlu kita pahami bersama bahwa makna dari angka 262 ini adalah jumlah anak yang dilahirkan dari perempuan usia produktif juga. Artinya perempuan usia subur ya. Perempuan ya. Iya, perempuan usia subur yaitu di umur 15 sampai 49. Tadi beda dengan yang kita batas umur yang kita pakai di indikator kependudukan, karena tadi kita indikator kependudukan itu adalah umur di mana masyarakat produktif, artinya bisa berdaya untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Nah ini kita spesifik sekarang berbicara terkait dengan perempuan, ya, karena tadi ini indikator fertilitas yang total fertility rate, ya, atau angka kelahiran total ini, kira-kira dari seorang perempuan di umurnya yang 15 sampai 49 tahun dia akan melahirkan berapa anak itu. Jadi kalau angkanya 2,62 maka dijelaskan atau bisa diinterpretasikan sebagai dia melahirkan anak 2 sampai 3. Iya. Jadi 2 hingga 3 anak di umur itu, ya. Nah, kemudian kalau kita tanya replacement level. Replacement level ini secara umum ya, berbagai lembaga di dunia ini menyatakan replacement level itu berapa sih? Angkanya berapa? Jadi kan kalau dia makin sedikit, kalau di Papua Barat semakin sedikit perempuan dalam masa suburnya melahirkan, artinya ada yang 2, ada yang 1 begitu ya. Jadi angkanya makin kecil, 2,62 mungkin beberapa tahun kemudian menjadi 2,5 atau 2,4. Nah, ketika dia 2,1 maka dia ada di dalam state atau dalam kondisi replacement level, artinya satu ganti satu. Suami istri, karena yang melahirkan cuma istri, maka dia menggantikan dirinya dan suaminya untuk melanjutkan hidup. Begitu ya, jadi satu ganti satu. Suami istri digantikan oleh anak, 2 anak begitu. Maka kalau di Indonesia dan secara spesifik di Papua Barat, tadi Mbak Lintang jelaskan bahwa angkanya 2,62, 2 sampai 3, artinya secara natural kita akan masih punya pertumbuhan penduduk. Karena yang lahir dibanding dengan, kalau dilihat yang melahirkan artinya dan pasangannya, iya, ini lebih banyak masih. Masih banyak. Jadi penduduk akan bertumbuh secara alami begitu, kurang lebih begitu kakak gambarannya. Iya, terkait dengan replacement. Jadi Papua Barat ini masih di atas replacement level begitu, 2,62.
1: Baik, artinya pertumbuhan penduduk Papua Barat masih akan terus.
3: Iya, ya, masih akan terus
1: meningkat, ya, di masa depan.
3: Iya, pertumbuhannya mungkin bisa jadi landai, artinya ada perubahan tapi sedikit-sedikit, tapi secara umum dia akan terus bertumbuh begitu.

Ya, pendengar, kita kembali dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Manokwari ya, bersama BPS Provinsi Papua Barat membahas tentang potret kependudukan Papua Barat hasil SOPAS 2025. Ya, kami informasikan kembali ya untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di dialog interaktif di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Nomor ponsel 0823-1176-1145. Dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live Facebook kami Pro 1 RRI Manokwari dan channel YouTube RRI Net Manokwari. Ya, kita lanjut lagi ya bincang-bincang kakak berdua. Ini menarik ya. Baik, tadi kakak sampaikan bahwa di Papua Barat

0: sendiri ya, angka kelahiran ya. Berarti berada di atas replasemen, yakni ya replasemen ya, level ya, yakni 2,62. Yeah. Nah, dan ternyata ada perbedaan ya. Perbedaan pertumbuhan yang cukup jauh ya antar wilayah ya, misalnya Manokwari dan Teluk Wondama. Seperti apa nih kira-kira? Mungkin dari Kakak Lintang duluan atau Kakak Sintara?
1: Baik, mungkin saya jelaskan sedikit terkait dengan tadi, sebelum break tadi kita sudah membahas apa sih artinya TFR tadi. TFR tadi itu apa, dan kemudian bagaimana sebarannya, bagaimana kondisi di Papua Barat tadi. Kalau kita dengar, oh kondisi Papua Barat 2,62, artinya perempuan di masa suburnya, di usia suburnya 15-49 tahun melahirkan 2-3 anak. Nah itu kan angka Papua Barat ya sebagai provinsi. Baru kita turunkan lagi, bagaimana sih kondisinya di kabupaten, kabupaten di Papua Barat. Ternyata tadi setelah dilihat bahwa sebaran datanya ini masih ada disparitas, ada gap, ada perbedaan yang lumayan jauh ya. Tadi Kak Angel sudah sebut di kenapa di Manokwari 2,2 sementara di Teluk Wondama 3,95. Nah ini artinya kalau tadi kita pakai cara baca di depan, di Manokwari perempuan usia subur melahirkan 2-3, di Wondama 3-4. Secara sederhana walaupun di dalam indikator ini angka di belakang koma itu juga pengaruh. Artinya dia bergerak dari 3,95 ke 3,5, walaupun kalau kita baca masih sama kan ya, perempuan melahirkan 3-4 begitu, tetap begitu, tapi itu tuh perubahan yang berarti sebenarnya. Terus kalau ditanya kenapa angka kelahirannya masih beda, mungkin kita lihat dulu apa faktor-faktor yang mempengaruhi ya angka kelahiran. Mungkin kalau kita di masyarakat umum paling umum lah adalah mungkin budaya juga ya, budaya di mana kita salah satunya punya kecenderungan untuk berketurunan lebih banyak begitu ya, itu ada pengaruhnya. Kemudian apalagi kalau ini kan berarti berkaitan dengan jumlah anak yang dilahirkan perempuan, maka usia pertama kawin dari perempuan itu juga berpengaruh. Ketika dia semakin muda usia kawin pertamanya, maka potensi dia punya anak, perempuan ini punya anak akan semakin besar, begitu ya. Jadi inilah faktor-faktor kurang lebih yang mempengaruhi apa sih sebenarnya kenapa terjadi perbedaan. Artinya di kabupaten-kabupaten di Papua Barat ini faktor-faktor ini tuh masih ada jarak begitu ya. Kemudian ada faktor partisipasi KB. Ini penting sekali juga, bahwa ini tugas yang dijalankan dengan mulia oleh Bapak Ibu di BKKBN ya, untuk bagaimana mengendalikan penduduk ya. Kalau kami baru ikuti acara BKKBN kemarin, bahwa tujuannya bukan membatasi punya anak, tapi untuk bagaimana menjaga kualitas dari anak-anak ini ya. Jadi menjaga jarak ya, menjaga jarak, kemudian meningkatkan kualitas kesehatan begitu. Itu yang perlu, itu yang lebih utama sebenarnya. Karena apa? Kita kadang-kadang kalah dari budaya, bahkan dari sisi religiusitas juga kadang-kadang itu mengarahkan kita ke angka kelahiran yang tinggi begitu. Maka di sini justru peran BKKBN lah saya bilang ya, artinya bagaimana mengendalikan penduduk itu sangat penting. Karena kalau kita lihat nih, oh ternyata sudah ada loh yang 2,2, ternyata di Papua Barat itu tidak tinggi-tinggi sekali juga, tidak ada daerah yang angkanya rendah, kok ada yang tinggi begitu. Nah, di situ dari jarak itu kita perlu melihat kira-kira, oh apa yang kurang, mungkin di sana akses di daerah yang masih tinggi, akses terhadap KB masih rendah begitu ya. Sumber-sumber informasi yang terkait dengan pembatasan atau mungkin penjarakan jumlah anak ini juga masih kurang begitu, itu yang perlu ditingkatkan. Jika kita melihat ada gap ya, ada perbedaan yang berarti ya, dari 2,2 ke 3,95 di Manokwari dan Wondama, kurang lebih begitu kakak.
0: Baik, terima kasih ya tentunya perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, yang
1: betul,
0: tadi sudah
1: betul.
0: Kakak Bintara jelaskan. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Dialog Interaktif pagi ini. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang dan tentunya ini yang spesial ini generasi milenial. Nah, kalau kita bicara generasi muda yang mendominasi Papua Barat saat ini, ya apa sih kak tantangan terbesar yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah? Mungkin dari kakak Lintang ya, duluan.
1: Lintang.
2: Tadi dari produk apa? Usia produktif milenial ya.
0: Iya.
2: Mungkin dari karena ini produktif, mungkin lebih baik untuk lapangan kerja jika kita lihat dari sisi umur-umur yang produktif ini akan berarti menghasilkan uang, di mana harus menanggung yang non produktif, sehingga mungkin lapangan pekerjaan dari di terutama di Papua Barat ini bisa diperluas, atau misalnya ada yang kayak UMKM itu dibantu agar bisa memperluas juga lapangan kerja. Bagaimanapun juga UMKM itu juga sebagai penarik dari pekerja-pekerja yang belum bekerja ini gitu.
0: Apalagi yang sekarang baru lulus-lulus SMA ini ya.
1: Betul, betul.
0: Ya, tantangan terbesar
1: betul.
0: Ya. Kalau kakak Bintara menambahkan.
1: Jadi tadi Kak Angel menanyakan terkait dengan apa sebenarnya kondisinya begini nih. Apa yang perlu disiapkan pemerintah? Tadi di depan sekali saya sudah ada sampaikan terkait dengan bonus demografi. Katanya nih bonus loh. Kalau kita tahu bonus artinya sesuatu yang positif. Kenapa sesuatu yang positif? Karena bayangkan saja orang yang produktifnya lebih banyak. Artinya orang yang siap kerja, yang siap yang punya daya begitu, itu banyak. Artinya secara gambaran awal pasti kita anggap itu positif ya. Positif kalau apa? Kalau pemerintah siap. Kalau kondisinya siap, akan positif, akan sangat positif. Kebayangkan orang semua bisa kerja, dibandingkan dengan wilayah kita nih anak-anak kecil belum bisa kerja atau banyak kakek-kakek, nenek-nenek, jadi ya juga tidak bisa produktif juga. Ini banyak sekali, lagi banyak sekali. Utamanya tadi disampaikan ada milenial, maka perannya pemerintah di sini adalah membuat kondisi yang siap untuk menampung orang banyak ini, orang banyak ini. Bayangkan kalau tadi kondisi idealnya Mbak Lintang sudah sampaikan, lapangan kerja siap, orang-orangnya siap, orang-orangnya berdaya. Artinya ketika orang-orang ini berdaya, ketemu dengan peluang, cocok. Tapi ketika orangnya tidak siap, peluangnya tidak ada, orang ini kemana? Banyak ya, banyak. Dan kondisi-kondisi yang tadi tidak match ya, antara mana peluangnya, mana kesiapan dari orangnya, ini akan memunculkan apa? Memunculkan pengangguran. Pengangguran ini banyak dampaknya. Dari tadi yang pertama, ketidakmampuan untuk produktif, artinya menghasilkan nilai tambah. Dan kedua, ini bisa apa? Bisa ada kesenjangan. Dan kesenjangannya ngeri. Kenapa ngeri? Di orang yang umurnya sama, sama-sama produktif. Jadi kalau mungkin saya lihat opa, ada opa umur 70 tidak kerja, oke sajalah. Atau mungkin opa ini sudah lama hidup, jadi mungkin punya penghidupan yang lebih baik, oke saja, saya tidak terlalu ini. Tapi kalau kita sepantar, mungkin saya dan kakak Angel, saya lihat Angel nih kerja bagus, kenapa saya tidak? Ah, ternyata kalau dilihat sayanya yang tidak siap ya. Artinya kita yang si masyarakat di usia produktif ini ternyata yang tidak siap menyambut kondisi bonus demografi ini. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat tujuan atau maksud awalnya atau definisi awalnya bonus demografi itu adalah peluang, peluang, peluang atau potensi bagaimana ekonomi ini bertumbuh karena orang kerjanya banyak sekali. Orang kerja itu siap secara jumlah, secara jumlah, secara orangnya belum tentu siap. Dan orang yang siap-siap ini kalau tidak ada peluangnya sulit juga. Makanya tadi saya sepakat terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Lintang terkait dengan UMKM. Kenapa UMKM? Artinya kalau UMKM, orang-orang produktif ini akan mandiri, dia akan berdiri di atas usahanya sendiri ya. Makanya tadi perlu peran pemerintah juga untuk memperhatikan UMKM tadi. Bayangkan orang banyak, tidak semua akan bisa kerja di kantor. Benar. Maka harus ada kemandirian. Kemandirian ini dari mana? Mungkin kita tidak semua orang yang punya modal besar ya. Artinya disitulah mungkin peran pemerintah untuk dapat melihat orang-orang produktif ini digerakkan kemana, bisa apa, dan bisa dibantu apa. Nah itu salah satunya tadi yang Mbak Lintang bilang UMKM karena sangat masif dalam menggerakkan ekonomi. Kurang lebih begitu kakak.
0: Baik, terima kasih ya kakak Lintang dan kakak Bintara ya penjelasannya terkait dengan tantangan ya yang dihadapi generasi muda ya, dan juga peran pemerintah juga sangat penting ya. Ya mungkin terkait dengan tantangan lapangan kerja, mungkin juga yang tadi kakak sampaikan ya, skill, keterampilan, dan juga tentunya pendidikan ya kak.
1: Iya betul.
0: Yang harus diperhatikan pemerintah ya agar generasi muda ini siap menjadi penggerak pembangunan Papua Barat ke
1: betul
0: depan.
1: dan jadi generasi yang siap. Iya. Ya, gitu.
0: Baik, terima kasih pendengar. Kami masih nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di Dialog Interaktif pagi ini ya, terkait dengan topik kita pagi ini, potret kependudukan Papua Barat hasil Supas 2025. Ini menarik ya. Di line telepon atau WhatsApp 0823 1176 1145, dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live Facebook kami Prosatu RRI Manokwari dan channel YouTube RRI Net Manokwari. Ya, kita lanjut lagi bincang-bincang kita di pagi hari ini. Ya, tadi kita sudah berbicara apa itu Supas 2025 dan juga struktur penduduk dan juga generasi ya, dan juga tadi terkait dengan fertilitas ya kak.
1: Yeah.
0: Ya, kita lanjut lagi nih. Mungkin dari kakak Bintara, hasil Supas 2025 ini menunjukkan angka kematian bayi di Papua Barat masih cukup tinggi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sekitar 33,5 per 1000 kelahiran hidup, benar?
1: Betul, kan? Betul, betul.
0: Apa sih yang menjadi perhatian dari data ini, Kak?
1: Baik. Jadi, sebelum kita langsung lihat ke angkanya, kita coba berkenalan dulu dengan angka kematian bayi ini ya. Jadi, angka kematian bayi ini adalah angka kematian per 1000 kelahiran hidup untuk bayi ini di umur 0 sampai sebelum 1 tahun. Jadi 1 tahun kurang 1 hari, sebelum menginjak 1 tahun, ketika angka kematiannya di dalam rentang itu, maka akan dikelompokkan sebagai angka kematian bayi. Ya. Jadi coba dibayangkan Bapak Ibu, ada 33 sampai 34 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Apakah itu angka yang tinggi? Itu angka yang cukup tinggi untuk Papua Barat. Nah, tadi Kak Angel kemudian setelah itu kita kan sudah dapat gambarannya nih. Kita sudah dapat cara bagaimana kita membaca datanya. Faktor-faktor apa saja yang kira-kira perlu diperhatikan? Angka ini apa saja penyebabnya? Karena ini masih ada hubungannya dengan, kalau ini perhatiannya pada 1000 hari pertama, 1000 hari kehidupan pertama. Bahkan ini sebelum 365 hari pertama. Maka yang berpengaruh sangat besar adalah pasti kondisi kehamilan. Dari kondisi kehamilan ini bisa terjadi pada komplikasi kehamilan, risiko saat persalinan, gizi yang kurang, kemudian berat badan ketika lahir itu rendah, begitu, atau kondisi-kondisi di mana bayi ini kurang oksigen. Nah, itu kondisinya. Apa yang menyebabkan kondisi itu? Itu juga perlu kita lihat. Ya, benar. Kan tadi ada masalah terkait dengan ibu yang hamil. Nah, berarti kesadaran, pengetahuan, kemampuan, serta akses. Itu poin-poin yang penting yang perlu diperhatikan, bahwa kalau walaupun sudah ada akses, tidak ada kesadaran, tidak juga, tidak jalan juga. Tapi bayangkan betapa sulitnya ketika kesadaran sudah ada, pengetahuannya ada, oh bahwa saya harus melakukan pemeriksaan kehamilan. Sepanjang perkehamilan ini saya perlu berapa kali minimal melakukan pemeriksaan kehamilan. Tapi aksesnya sulit. Nah, itu jadi perhatian juga. Jadi ketika angka ini tinggi berarti faktor-faktor yang mendukung seorang perempuan ketika hamil, start dari hamil dulu, bisa mendapatkan, ya, bisa mendapatkan kebutuhannya secara secara baik itu masih kurang. Ya, artinya tadi 4 tadi ya yang umum ya. Artinya pengetahuan, kesadaran, akses ya, itu juga. Maka kalau dilihat di sini masih perlu perbaikan. Jadi tujuannya adalah, kalau di saya punya istilah yang biasa saya pakai, bahwa kami ini adalah tukang potret saja. Kami tukang potret untuk melihat, untuk memberikan informasi kepada pemerintah daerah bagaimana ini kondisinya begini loh. Nah, makanya harapannya setelah melihat kondisi ini, maka kita perlu sama-sama duduk untuk melihat, untuk menyelesaikan apa yang sebenarnya terjadi dan penyebabnya apa-apa saja, begitu. Kurang lebih seperti itu, Kakak, terkait dengan angka kematian bayi. Jadi memang perlu perbaikan di berbagai hal, karena tadi bahasanya adalah sebelum 1 tahun ya, tepat sebelum 1 tahun, sebelum 365 hari. Maka tadi itu saya baru bahas terkait dengan ibu saat melahirkan, ibu saat hamil. Saat melahirkan banyak lagi risiko. Artinya kita harus lihat, oh ternyata ibu melahirkan di Papua Barat ini berapa persen yang melahirkan di fasilitas kesehatan. Itu penting. Di fasilitas kesehatan mungkin masih ada yang melahirkan di rumah dengan pembantu kelahiran, begitu ya, biasanya, dan tidak melakukannya di fasilitas kesehatan. Itu juga pengaruh. Artinya peluang atau ya peluang bayi ini bisa bahaya, iya, kondisinya itu ketika tidak di fasilitas kesehatan itu kan semakin tinggi. Benar. Jadi tadi kehamilan, kelahiran, nah sekarang kondisi bayinya setelah lahir sebelum 1 tahun. Jadi ini ada banyak sekali yang perlu diperhatikan. Dan kalau saya, ini kebetulan saya beberapa waktu lalu mengikuti kegiatan juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, gitu ya, bahwa memang ini juga jadi perhatian. Jadi perhatian bekerja sama dengan BKKBN juga. Di sana sudah ada program-program yang dilakukan untuk betul-betul menjaga proses ini. Ini proses yang sangat krusial, hamil, lahir, dan 1000 hari pertama ini. Kalau ini, kalau kita lihat kan yang kematian bayi sebelum 365 hari. Untuk menjaga ini, apakah pemerintah sudah bergerak? Yang kami tahu sudah. Artinya sudah ada upaya, sudah ada usaha dari pemerintah untuk jaga wilayah krusial ini. Karena ini bayinya rentan, ibunya rentan, proses lahirnya berbahaya. Iya, benar. Maka ini perlu peran pemerintah untuk jaga tiga bagian krusial ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit terkait dengan gambaran dari angka kematian bayi yang ini angkanya cukup tinggi ya, 33,58 per 1000 kelahiran hidup.
0: Baik, terima kasih Kak Bintara. Ini menjadi perhatian serius ya, karena berkaitan dengan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak ya.
1: Iya, betul.
0: Masa depan juga.
1: Betul, betul, masa betul masa depan.
0: Ya, baik, dari apa yang Kak Bintara sampaikan, Kak Lintang, apakah ada wilayah yang cukup tinggi angka kematian bayinya ya, khusus di Papua Barat?
1: Silakan.
2: Untuk di Papua Barat sendiri yang tertinggi itu ada di Teluk Wondama sebesar 45,69. Dan sedangkan yang terendahnya memang di Manokwari, 20%. Ini memang cukup tinggi karena bisa kita ketahui di Teluk Wondama sendiri itu kan termasuk wilayah yang desa sekali, di mana berarti akses kesehatannya tentu saja cukup kurang di, dan bisa kita perkirakan bahwa kelahiran di luar fasilitas kesehatan pun lebih tinggi. Dan kemungkinan untuk apa distribusi seperti bagaimanapun juga kan bayi itu kan butuh vaksin, ya, obat ataupun tenaga kesehatan saat dia sakit itu pun kita perkirakan di mana daerah yang sangat desa pun pasti cukup rendah tenaga kesehatannya ya, dan akses obat-obatannya. Ya.
0: Baik, terima kasih ya. Masih ada lagi?
2: Mungkin karena dia daerah desa juga pendidikannya pun masih rendah. Jadi kan belum mengetahui seperti apa itu vaksin, apa itu imunisasi, pola asuh yang benar untuk usia segini di bagaimana, seperti itu sih.
1: Ya, mungkin yang perlu ditambahkan tadi bahwa memang setiap daerah punya karakteristik dan punya kondisi geografis masing-masing. Jadi memang punya pendapat bahwa yang tadi Mbak Lintang sampaikan benar, tapi ada cukup pengaruh kondisi geografis juga cukup berpengaruh. Nah, kondisi geografis ini nanti dampaknya kemana-mana, ke yang tadi fasilitas kesehatan yang sulit. Fasilitas kesehatan sulit dengan kondisi geografis yang jauh, maka itu biasanya berhubungan dengan tenaga kesehatan yang sedikit juga. Iya. Begitu. Ini ya harapannya bahwa mungkin nakes-nakes kita yang sudah ditugaskan di daerah-daerah ini benar-benar bisa optimal, dan kami yakin juga sudah optimal ya. Sudah optimal, tapi mungkin masih kekurangan personel gitu ya, mungkin ada kesulitan itu dan sebagainya. Kemudian yang tadi Mbak Lintang bilang ada terkait dengan pola asuh, bahkan sampai pola asuh ya, pola asuh, vaksin, obat dan sebagainya. Kalau itu sulit didapatkan, maka sulit juga ini angka kematian bayi ini bisa kita perbaiki. Makanya ini memang perlu perhatian khusus, utamanya untuk indikator ini, indikator kematian, karena tadi Kak Angel bilang ini berkaitan dengan masa depan
0: ya. Baik, karena itu data SUPAS ini juga membantu pemerintah ya Kak ya, menentukan wilayah prioritas intervensi kesehatan.
1: Betul.
0: Ya, berarti data ini juga bukan hanya angka semata, tetapi menjadi dasar pengambilan kebijakan.
1: Iya.
0: Baik. Mungkin kita sudah berada di penghujung ya, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga ya, karena ini memang menarik sekali nih.
1: Iya.
0: Tapi waktu juga yang membatasi kita nih ya Kak ya.
1: Iya.
0: Closing statement ya dari kakak berdua ya.
1: Ya, Lintang dulu.
0: Iya, silakan Kak.
1: Harapan.
2: Untuk berdasarkan SUPAS ini bisa diharapkan agar kebijakan seperti untuk yang kematian bayi tadi agar bisa ditekan, lalu dari yang sisi generasi-generasi tadi, seperti yang kita ketahui ada generasi milenial, Gen Z yang sebagai usia produktif yang menanggung non-produktif itu bisa dibantu dalam lapangan kerjanya sehingga bisa memperbaiki juga pertumbuhan ekonomi di daerah Papua Barat. Dan untuk yang kelahiran-kelahiran ini juga bisa diperhatikan agar bayi-bayinya tetap agar bisa hidup lebih panjang umurnya dengan dibantu dengan program-program kesehatan yang bisa dibantu dari sisi pemerintah bagian kesehatan.
3: Baik, terima kasih ya Kak Lintang dan Kak Bintara. Selain closing statement, kami juga ingin Kakak Lintang juga mengajak masyarakat ya untuk ikut mendukung dan mengawal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, baik. Ini sebelum saya menutup ya, ini saya menyampaikan kembali bahwa kami BPS akan melakukan sensus ekonomi. Sensus ekonomi ini tujuannya bukan hanya perusahaan, tetapi rumah tangga juga. Nanti akan dilaksanakan besar bersama dengan mitra kami, akan datang rumah ke rumah, door to door, mohon bantuan dari masyarakat Manokwari, Papua Barat, untuk dapat menerima petugas kami. Menerima petugas kami dan memberikan jawaban, karena jawaban dari Bapak Ibu itu menentukan masa depan. Bayangkan kalau survei yang tadi, angka kematian bayi, indikator-indikator yang kita sampaikan itu dijawab dengan tidak benar kepada petugas kami, nah, itu bisa memberikan jadi arah kebijakan yang salah. Jadi harapannya masyarakat Papua Barat bisa support kami, bisa dukung kami dengan terima petugas kami dan berikan jawaban yang benar. Kemudian kalau ditanya tadi untuk closing statement kita terkait dengan data SUPAS, harapannya data SUPAS dapat digunakan untuk pemerintah daerah untuk membaca kondisi saat ini, mengambil kebijakan yang betul-betul menyasar kondisi-kondisi yang prioritas. Tapi data ini juga bisa digunakan untuk masyarakat. Karena tadi saya bilang ada faktor masyarakatnya juga. Masyarakatnya harus punya pengetahuan dan harus punya kesadaran. Maka harapannya indikator-indikator yang kami sampaikan bisa jadi, oh segini ya, begini ya kondisinya ya, oleh masyarakat juga. Jadi bukan hanya pemerintah, kalau pemerintah sudah memang tugasnya untuk memanfaatkan data ini, tapi kami punya kerinduan juga untuk masyarakat juga bisa lebih melek, bisa lebih baca data-data ini dan bisa mengambil, tidak usah untuk pikiran pemerintahnya, bagaimana data ini bisa berdampak untuk saya. Artinya kondisinya begini, oh berarti nanti saya ketika hamil saya harus betul jaga proses kehamilan saya, kelahiran saya, dan usia muda anak ini yang saya lahirkan, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa berdampak bukan hanya buat pemerintah tapi masyarakat secara langsung begitu. Terima kasih Kakak.
3: Baik, terima kasih kedua narasumber dari BPS Provinsi Papua Barat ya, Kakak Lintang juga Kak Bintara ya, sudah meluangkan waktu di Pro 1 ya, Dialog Interaktif. Dan pendengar, demikian Dialog Interaktif Pro 1 RRI Manokwari. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi juga bersama kami ya di Facebook dan channel YouTube dan juga di 94.3 MHz. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.
4: Demikian Dialog Interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: informasi tersebut.
1: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.